0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa, terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya, itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: FM RRI Bintuna.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami. Dan selepas kita ikuti rangkaian acara bersama dengan program 1 RRI Bengkulu dan ada Warta Berita Sentral tadi ya, bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia, tepat pada pukul 7 hingga pukul 7.30 saat ini mendingan ya. Kami akan kembali sajikan beberapa lagu pop Indonesia dan juga informasi menarik lainnya mendengar hingga nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu Menyapa edisi Selasa 12 Mei 2026.

0: 107,8 FM RRI Bintuna.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

98,8 MHz RRI Bintulan. Pukul 7.39 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar? Bupati Kaur Gusril Pausi memimpin apel bersama yang dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah. Apel tersebut dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, para camat Kabupaten Kaur, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Kehadiran peserta apel menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga sinergitas dan soliditas antar instansi. Dalam arahannya mendengar, Bupati Kaur Gusril Pausi menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa disiplin merupakan kunci utama dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang optimal. Bupati juga menegaskan bahwa profesionalisme ASN harus terus dijaga dalam setiap lini pelayanan publik. Ia berharap seluruh pegawai mampu bekerja secara efektif, efisien, serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Apel bersama tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur dapat terus menjaga kedisiplinan dan integritas. Dengan demikian, pemerintah yang profesional, efektif, dan terpercaya dapat terwujud demi menjaga kemajuan Kabupaten Kaur. Dan berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan pastinya dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Saifuddin S.Ag., M.Si, secara resmi menyerahkan aset gedung kantor urusan

negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia berharap seluruh jajaran Kementerian Agama di daerah dapat menjaga serta memanfaatkan aset tersebut sebaik-baiknya. Nah, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman SAG, beserta jajaran. Hadir pula Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, para pejabat struktural serta Kepala KUA se-Kabupaten Kaur.

Sudah tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, lagu dari Pamungkas dengan Be Okay Again Today tidak dapat kami tuntaskan ruang dengan Anda. Kita langsung bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu Menyapa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu. Senang sekali untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026, kami kembali hadir di ruang Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Dan tentunya senang sekali karena hari ini kita akan membahas bagaimana perjuangan dari teman-teman mahasiswa yang saat ini masih aktif di dunia perkuliahan. Bagaimana mereka memanajemen waktu antara kuliah, kemudian mungkin juga ada yang bekerja ataupun magang ataupun kegiatan lainnya. Dan nanti akan berbincang bersama kami dua orang narasumber mahasiswa yang masih aktif. Kita langsung perkenalkan kepada Anda narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada Elni Purniati, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas D. Hasan Bengkulu. Selamat pagi, assalamualaikum Elni ya?
3: Iya,
2: panggilannya
3: Elni aja.
2: Elni aja. Oke, okay. Pakai aja apa enggak?
3: Enggak.
2: Oh, enggak ya, Elni.
3: Iya.
2: Elni, ini mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas D. Hasan dan saat ini masih training ataupun magang di RRI Bengkulu, dan hari ini hari terakhir. Nanti kita akan tanyakan pengalamannya mengenai magang di Bengkulu, di RRI Bengkulu bagaimana. Kemudian ini juga ada narasumber kami yang kedua, ada Yongki Triansah, mahasiswa UINFAS Bengkulu, dulu juga pernah magang di RRI Bengkulu. Nanti kita juga akan tanyakan bagaimana pengalamannya. Kita sapa dulu untuk Yongki. Assalamualaikum, selamat pagi Yongki.
4: Waalaikumsalam, pagi Pak.
2: Iya, sekarang sudah selesai magang ya?
4: Iya, sudah selesai.
2: Sudah selesai magang dan mungkin nanti bisa berbagi pengalaman sama apa namanya Elni, bagaimana pengalaman-pengalaman magangnya dulu ya, mungkin seperti itu ya. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung dalam Dialog Bengkulu Menyapa ini melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811 7307 079, atau nanti Anda juga bisa berkomentar langsung di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah pendengar, perjuangan mahasiswa dalam menggapai cita-cita tentu selalu penuh cerita, kemudian juga ada tekanan-tekanan akademik, keterbatasan ekonomi yang mungkin ada dihadapi oleh beberapa mahasiswa, hingga membagi waktu antara kuliah dan kehidupan pribadi. Namun di balik berbagai tantangan tersebut, tentu ada semangat yang tinggi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ini akan menjadi alasan bagi mereka untuk bertahan menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan nanti akan bertahan hingga perjuangan mereka selesai, tentunya mendapatkan gelar sarjana. Nah, di studio kami sudah hadir dua narasumber tadi yang sudah kami sampaikan, perkenalkan kepada Anda. Saya ke Mbak Elni terlebih dahulu. Ini pertama karena masih training magang di RRI Bengkulu. Sebagai seorang mahasiswa yang masih aktif hingga saat ini, bagaimana awal mula perjuangan Elni ketika menjadi seorang mahasiswa di D. Hasan? Sulit ataukah dulu pernah mendaftar kuliah di universitas lain atau seperti apa?
3: Oke, sebelumnya itu kalau bermula awalnya jadi mahasiswa, itu awalnya keinginan saudara sih, Ayu.
2: Keinginan saudara bukan keinginan sendiri.
3: Bukan. Awalnya itu mau lanjut ke kerja.
2: Oh iya.
3: Tapi katanya kalau ilmu di dunia kerja itu gak cukup, cuman ini aja, butuh skill yang lebih bagus lagi katanya kan. Terus karena ketolak juga di universitas yang negeri, akhirnya mencoba juga di universitas swasta. Dan yang tertarik untuk masuk universitas swasta itu Universitas D. Hasan
2: ya.
3: Nah, di sana itu tantangannya ya membagi waktu juga antara dunia kerja sama dunia perkuliahan itu.
2: Oh, sekarang masih berarti ada sambil kerja juga?
3: Itu kerjanya di sama Ayu itu di, buka salon.
2: Oh, buka salon ya. Jadi pengalamannya selama sekarang sudah semester berapa?
3: Semester 6.
2: Semester 6. Pengalamannya dari semester 1 sampai semester 6 ini bagaimana sebelum magang di RRI?
3: Pengalamannya ya menyenangkan sih. Cukup membawa ilmu yang banyak di sana dan banyak kenal teman baru. Terus di ilmu komunikasi itu belajar public speakingnya lebih bagus lagi gitu. Jadi diajarin juga teknik-tekniknya, cara membuat berita gimana. Terus kami kan ngambil di jurnalistik tuh, jadi ilmunya tuh lebih banyak ke arah jurnalistik gitu. Nggak ngarah juga ke arah dunia persalonan.
2: Iya,
3: berbanding terbalik gitu.
2: Sama seperti saya juga sebenarnya ya. Tidak ada basic jurnalis. Saya ke Yongki nih. Yongki kan dari UINVAS. Program studinya ilmu penyiaran, apa namanya,
4: komunikasi dan penyiaran Islam
2: ya, seperti itu. Perbedaannya dengan komunikasi yang biasa di mungkin apa namanya di universitas lain ini seperti apa?
4: Kalau di kampus UIN sendiri untuk mata kuliah itu sebenarnya hampir sama kayak
2: hampir sama.
4: Mata kuliah dari prodi ilmu komunikasi kampus lain, Pak. Cuma yang membedakan mungkin di UIN sendiri dan komunikasi penyiaran Islam ini, kita singkat aja KPI, itu kan lebih ke jurusan dakwah. Jadi mungkin yang membedakan ada sedikit ilmu-ilmu agama mengenai dakwahnya yang ada di UIN itu sendiri, Pak. Cuma kalau untuk umumnya hampir sama, ada mata kuliah jurnalistik, fotografi, komunikasi, dan lain-lain, itu hampir sama.
2: Iya, ada menarik juga teman-teman dari UIN itu banyak magang di RRI Bengkulu. Kan kita akan berbagi pengalaman dengan para pendengar. Implementasi antara apa namanya materi kuliah dengan apa yang dilakukan ketika magang ataupun training di RR ini seperti apa?
4: Kalau untuk implementasi sendiri sangat ya luar biasa ya, Pak, ya, karena kan kita kan di kampus hanya belajar bagaimana teorinya aja, tapi kalau untuk praktiknya sendiri kan kita belum mencoba. Nah, ketika di kampus kita belajar teorinya tentang A, sedangkan waktu kita praktek ternyata beda. Ada hal yang bisa dilakukan tanpa menggunakan air tersebut. Jadi itu sedikit meningkatkan ilmu kita sendirilah, bagaimana cara kita untuk menulis jurnalistik atau menulis berita dalam menyiarkan radio. Itu ada sedikit perbedaan ketika dalam berkuliah dan mempraktekannya itu.
2: Iya. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman dari khususnya UINVAS ketika magang di media penyiaran yang mungkin basicnya bukan tadi disampaikan oleh Yongki tadi kan seharusnya kan apa materi kuliahnya itu kan tentang dakwah. Sementara ketika magang ataupun nanti di dunia kerja kan yang seperti ini kan mungkin jarang ditemukan. Tantangannya seperti apa?
4: Kalau untuk tantangannya sendiri dari khususnya UIN itu sebenarnya harus ya lebih meningkatkan bagaimana untuk ke kerjanya mahasiswa
2: secara pribadi ya.
4: Secara pribadi. Jadi kalau misalnya kita itu nggak boleh mendominasi kedakwanya aja, tapi juga harus seimbang. Jadi mahasiswa ini kan bukan hanya sekedar menjadi ustadz atau dai aja kan, tapi siapa tahu nanti akan menjadi seorang penyiar atau seorang wartawan, reporter. Nah, itu kita harus seimbang mata kuliahnya. Jadi kita harus bagi-bagi agar mahasiswa itu bisa memilih dia mau fokus kemana nanti. Nah, itu kan tantangan bagi kampus terkhusus ke prodi kita sendiri.
2: Ya, tapi untuk ilmu-ilmu jurnalistik tadi juga disampaikan ada juga ya.
4: Ada juga.
2: Saya kembali ke Elni. Kalau Elni sendiri di kampusnya kan untuk jurnalistik murninya mungkin sudah dapat. Ketika magang ataupun masuk belajar di RRI memperdalam ilmunya, tantangannya apa yang paling dirasakan?
3: Wah, itu tantangan yang paling dirasakan itu ketika wawancara menemui narasumber.
2: Susahnya kenapa?
3: Itu mencari atau membuat ide itu juga susah gitu menemukannya. Mencari-cari orang yang bersangkutan gitu. Terus teknik-teknik membuat berita itu kan juga dipelajarin tuh. Tapi cara mengaplikasikannya atau membuatnya itu kan belum sepenuhnya. Jadi langsung dipraktekkan tuh di sini. Jadi diajarin semua tuh caranya gini, cara membuatnya gitu, teknik penulisannya gini gitu.
2: Kalau Elni sendiri selama magang hampir 5 bulan ya?
3: Iya,
2: hampir 5 bulan di RRI Bengkulu ini karya jurnalistiknya banyak ke human interest atau berita politik?
3: Lebih banyak ke arah berita ini sih, apa sih namanya?
2: Harga pasar, harga cabai seperti itu ya.
3: Lebih banyak ke arah situ sih. Terus ke ini, ke arah dinas juga.
2: Oh, pernah dinas juga ya?
3: Sering ke dinas gitu.
2: Lebih enak mana? Ketika kita menemui orang-orang yang pejabat atau ketemu orang-orang yang biasa seperti kita ketika mereka di pasar atau ketika kita berbelanja, seperti apa pengalamannya?
3: Sebenarnya dua-duanya enak.
2: Iya,
3: dua-duanya enak, tapi kalau yang di masyarakat umum itu lebih ke gimana ya, mereka lebih takut gitu menemuin wartawan, takut salah ngomong, takut ini. Tapi kalau ke arah-arah dinas, ke arah-arah pejabat gitu, mereka lebih tahu. Tapi kita tuh mengikuti jadwal mereka gitu, jadi kita menunggu juga gitu, saling membutuhkan, jadi saling memahami. Itu sih lebih susahnya kalau itu.
2: Iya, saya kembali ke Yongki. Kalau Yongki sendiri, ketika saat ini masih aktif menjadi mahasiswa, bagaimana menjaga semangat kuliah, semangat belajar ketika kuliah? Kan tentu ada tekanan-tekanan dari mungkin dosen, bukan tekanan dalam arti yang berat ya, karena memang di sini kan ada tugas yang diberikan dosen. Kemudian kita juga harus berbagi waktu ketika magang. Ini mengatur waktunya seperti apa ini?
4: Nah, kalau dari saya pribadi ya Pak, sekarang udah semester 6 kan. Biasanya kalau udah semester akhir itu udah mulai udah gak semangat lagi ya Pak.
2: Oh, udah gak semangat lagi?
4: Rasanya tuh kayak udah mulai capek mau kuliah dan lain-lain. Cuman ya karena ya, udah semester 6 tuh kita harus mau gak mau harus dipaksa gitu. Harus kuat, harus tetap semangat agar nanti ya gak berhenti di tengah jalan kita nanti kan Pak. Nah, cara memanajemen waktu kemarin untuk magang sendiri kan kami magangnya waktu libur kuliah nih.
2: Jadi tidak terganggu.
4: Iya, tidak terganggu sama jam kuliahnya. Jadi alhamdulillahnya bisa mengatur waktu fokus ke magang aja. Karena emang itu tujuan dari prodi kemarin kan. Karena evaluasi dari tahun kemarin itu tabrakan kuliah sama magang. Jadi sehingga mahasiswa itu bingung bagaimana mau mengatur ke magang atau ke kampus gitu.
2: Nah,
4: mungkin untuk tahun-tahun kedepannya ya biar mahasiswa nggak pusing juga kan Pak, biar tetap semangat, biar bisa fokus ke satu ya. Untuk magangnya jangan disatukan sama jam kuliah liburnya aja. Jadi biar ya mereka semangat ke magang, jadi mereka bisa fokus ke magangnya gitu.
2: Tapi kan nanti waktu liburnya habis sama magang.
4: Ya nggak apa-apa dong, karena kan ilmu itu kan.
2: Rugi dong, ketika waktunya liburan bersama keluarga, kumpul, jalan-jalan, mau coba usaha, tahu-tahu dapat mata kuliah magang, nggak rugi?
4: Kalau dari saya pribadi, nggak rugi sih.
2: Nggak rugi
4: karena
2: ya?
4: Karena kan ya, kita kan magang di hari ini kan nggak, apa ya, bisa lah sambil jalan-jalan juga kan, cari berita gitu. Jadi kita cari berita keliling dulu kemana.
2: Jadi menikmati magang sambil cari berita, sambil cari narasumber, sambil jalan-jalan.
4: Iya,
2: sangat menarik sekali. Saya kembali ke Elmi. Kalau Elmi kan aktif di masa perkuliahan magangnya ya. Ini kan jadi tantangan juga. Pembagian waktunya seperti apa? Apakah memang ada dispensasi dari pihak kampus ketika kalian magang waktu 5 bulan ini, mata kuliah yang diambil boleh hanya mungkin 4 mata kuliah atau seperti apa teknisnya?
3: Oke, kami itu sebenarnya di satu semester ini dikonversi semua mata kuliahnya. Cuman satu mata kuliah itu yang nggak bisa sebenarnya, itu metopel. Nah, jadi itu tuh untuk
2: metodologi penelitian ya.
3: Jadi itu tuh untuk persiapan nanti pas skripsi ini. Terus pembagian waktunya yaitu jadi kami bisa fokus ke magang gitu kan. Jadi enggak lagi ke arah kuliah. Jadi fokusnya itu hanya magang dan kerja. Jadi cara membaginya itu kan magang itu dari jam 8 sampai jam 3. Nah, sisanya itu baru shift malamnya ke salon gitu.
2: Ini berarti memang ada evaluasi dari pihak kampus ketika mahasiswanya melaksanakan perkuliahan sambil magang memang direpotkan ya. Baik, mungkin ilmu yang harusnya bisa didapatkan lebih banyak di tempat magang karena masih ada proses kuliah, akhirnya mungkin tidak full mungkin yang didapatkan. Nah, apakah yang dirasakan sekarang yang sudah dilakukan, apakah bagi Yongki sudah dirasakan mendapatkan ilmu yang benar-benar apa ya, ilmu jurnalis yang benar-benar diharapkan dulu sudah didapatkan bersama RRI?
4: Kalau waktu magang di tahun kemarin itu ya selama 2 bulan udah 100% benar-benar
2: udah
4: diharapkan.
2: 100% ya.
4: Iya, karena kan awalnya itu waktu kami sebelum mulai magang kan kayak panik kan Pak, kayak ini mau kemana ya RRI ini kan, mau ngapain. Terus ternyata takut-takut juga sama senior di sini, ngeri-ngeri gitu.
2: Takut
4: kan.
2: Kenapa senior di sini?
4: Karena kan tidak kan dunia wartawan itu kan ya
2: keras ya.
4: Keras ya.
2: Padahal enggak.
4: Orangnya
2: lembut-lembut sama saya.
4: Jadi waktu selama sebulan sampai dua bulan, jadi ya ternyata kami bukan hanya mewawancari seorang narasumber aja, tapi kami ada ilmu sendiri bagaimana cara menghadapi seseorang yang wataknya gimana, terus bagaimana cara kita mengolah untuk pertanyaan biar bisa menghemat waktu ketika si narasumber itu dikejar-kejar waktu kan Pak. Nah, jadi itu semua dipelajari waktu di RRI ini.
2: Kalau sekarang kan sudah selesai masa kuliah, masa-masa magang. Ketika kembali ke kampus, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, apakah ada penerapan juga di kampus?
4: Kalau untuk penerapannya itu pasti ada, karena kan ya untuk menulis itu kan bukan hanya sekedar kita menulis berita aja, kan bisa kita untuk menulis skripsi dan lain-lain. Karena yang kita pelajari kemarin di RRI ini bagaimana cara penulisan bahasa yang benar dan titik tanda koma gitu Pak. Jadi semuanya itu memang kami pelajari, bukan hanya tentang jurnalistiknya aja di RRI ini.
2: Tapi nanti nggak kebawa-bawa kalau saya biasanya kalau buat berita itu koma itu garis miring satu, titik itu garis miring dua, nanti nggak kebawa-bawa itu. Oke, kalau Elmi seperti apa? Nanti kan ini hari ini hari terakhir. Ketika hari ini penarikan ya?
3: Iya betul.
2: Penarikan besok penarik. Sudah kembali ke kampus. Apa yang mungkin dirasakan ketika sudah mendapatkan ilmu dari RRI kembali ke kuliah?
3: Ilmu yang
2: yang didapatkan ya selama 5 bulan ini, kira-kira nanti apa yang mungkin bisa di terapkanlah di kampus. Apakah langsung nanti turun ke lapangan ataukah apa ada materi-materi kuliah lanjutan dari magang ini?
3: Mungkin nanti setelah keluar dari RR ini mungkin momen-momennya mencari mencari narasumber, membuat-buat ini mungkin dirindukan juga.
2: Oh, kan? Dirindukan juga ya.
3: Ya, jadi selanjutnya udah ini fokus ke kampus, mungkin mata pelajaran selanjutnya itu bakal difokuskan lagi. Dan mungkin kami mau terjun juga ke dunia
2: jurnalis
3: gitu.
2: Tapi kalau mau terjun langsung ke dunia jurnalis kan harus pengalaman di RRI kan memang harus menjadi modal. Nah, untuk meyakinkan misalnya nanti ke dunia kerja seperti apa, meyakinkan mungkin ke media online atau media cetak elektronik, apa
3: mungkin kami bakal mengasah lagi ilmu yang sudah kami dapat di sini dan kami akan menerapkan ke dunia nyatanya. Dan kami bakal mencoba mencari ilmu atau pengalaman selanjutnya ke media yang lain gitu, atau mencari pengalaman baru gitu.
2: Pengalaman barunya seperti apa?
3: Pengalaman barunya ya seperti orang barunya.
2: Tentu kan dunia kerja ini kan berbeda-beda antara RRI, media lain, itu kan berbeda.
3: Teknik-tekniknya juga berbeda-beda jadi kami memahami semua nih, yang mana yang baiknya, yang mana yang ininya gitu.
2: Ya seperti itu ya. Saya kembali ke Yongki. Tentu ketika kita masuk dunia perkuliahan, dukungan keluarga ini kan sangat penting bagi seorang mahasiswa. Yang didapatkan dari Yongki seperti apa?
4: Dukungan dari orang tua ya Pak ya?
2: Pokoknya intinya orang tua, keluarga, seperti itu.
4: Tentunya ya awalnya kan saya juga sama kayak Mbak Elvi kan, nggak mau lah masuk di kuliah di kampus sekarang ini, karena nggak kepikiran mau kuliah gitu kan. Ya namanya juga seorang anak muda kan, maunya uang. Jadi belum kepikiran kalau mau kuliah. Jadi dengan adanya dukungan orang tua untuk kuliah di UINFA sendiri, dan tentunya support yang penuh, jadi ya kita bisa lebih semangat lagi bahwasanya untuk menyelesaikan masa kuliah ini dengan cepat dan baik lah. Karena kan kita tidak hanya lihat perjuangan tua, kita harus lihat kan bagaimana dia mengusahakan semuanya dari semester 1 hingga semester 6 ini gimana. Jadi ya itu udah bentuk support dari orang tua untuk kita gitu.
2: Target dari orang tua ada gak misalnya? Yoki, kamu harus selesai semester 7, semester 8 harus wisuda.
4: Kalau target dari orang tua sendiri, alhamdulillahnya nggak ada ya. Walaupun nggak ada, tapi kita tetap ya.
2: Tetap santai ya, tetap lama-lama ya.
4: Tetap harus bisa menyelesaikan masa kuliah ini dengan cepat, karena kan ya nggak mungkin kan kita walaupun orang tua santai, kita santai juga gitu. Ya walaupun mereka bilang nggak ada tekanan, tapi tetap kita tuh merasa ada tekanan juga.
2: Tekanan batin lah. Malu sudah. Orang tua sudah membayar biaya kuliah, biaya kos mungkin seperti itu ya. Tapi sudah umumnya orang itu mahasiswa itu 8 tahun, tapi saya belum.
3: Jadi lebih ya. Okay. Tanggung jawab gitu.
2: Kalau Yongki sendiri targetnya berapa lama?
4: Ya kalau untuk berapa lamanya mungkin 3,5 tahun.
2: 7 berarti 7 semester sudah selesai.
4: Iya, 7 semester sudah selesai harapannya gitu.
2: Berarti sekarang sudah mulai mencoba untuk apa namanya? mencari judul, bahan skripsi ya, ya bahan skripsi ya. Hmm, ya. Kalau ke Elmi gimana? Ini kan tentu berbeda. Kalau Yongki kan tidak ada beban pekerjaan. Nah, kalau Elmi kan ada beban pekerjaan nih. Walaupun kerja di sama keluarga, tapi kan ini kan tantangannya kan berbeda. Ketika murni tidak ada pekerjaan dengan ketika kuliah sambil kerja, ini seperti apa?
3: Awalnya ya it.
2: Ya, nggak apa-apa. Cerita aja.
3: Itu tuh sebenarnya kalau memiliki tekanan itu tuh ada juga tekanan, ada juga rasa tanggung jawab untuk melihat orang tua biar nggak capek kerja gitu. Jadi kayaknya harus cepat selesai ini, harus cepat. Udah tuh melihat semuanya nggak pasti bakal kerja sama keluarga gitu. Jadi harus memiliki potensi kerja sendiri gitu. Jadi itu tuh menjadi tekanan sendiri gitu. Terus apalagi tugas-tugas kuliah itu menjadi ini kayaknya harus selesai, ini harus cepat gitu. Jadi itu tuh menjadi tekanan batin atau tekanan ini sendiri gitu, pikiran sendiri.
2: Tapi kalau di pekerjaan kan mungkin karena dengan keluarga ya, mungkin bisa sedikit santai lah ya. Tapi kalau di kuliah kan tidak, memang target-targetnya harus, target kuliah kita harus jelas. 8 tahun harus selesai, semester 7 harus sudah mulai menggarap skripsi. Elmi sendiri seperti apa? Nah, gimana nih?
3: Targetnya sih udah selesai magang ini, udah mau ngajuin judul skripsi gitu. Biar tahun depan itu udah selesai.
2: Udah selesai. Kalau masih sekarang cari judul skripsi ya, bukan cari masalahnya ya?
3: Bukan, cari
2: Judulnya dulu ya.
3: Cari judulnya dulu.
2: Cari judulnya dulu ya. Kalau zaman saya dulu cari masalahnya dulu, apa permasalahan di masyarakat apa, baru kita cari itu. Jadi mungkin antara perbandingan mencari masalah dulu dengan mencari judul dulu, ini lebih enak mana nih?
3: Kan mas, pas permasalahannya, pas masalah magang udah bisa selesai. Cari-cari narasumber ya, udah dapet tuh.
2: Kalau ini sendiri, kalau Yongki seperti apa?
4: Kalau dari Yongki sendiri, ya, cari masalahnya dulu Pak.
2: Benar, cari masalahnya dulu ya. Di tengah masyarakat misalnya tentang studi kasus misalnya di Kelurahan A, ini masyarakatnya masih kurang ini. Barulah dibuat skripsi. Tapi kalau sekarang cari judul dulu ya. Bingung juga itu.
4: Mungkin lebih efektif gitu kalau.
2: Iya, seperti itu ya. Tapi kalau memang untuk mempermudah, mungkin yang mencari judul terlebih dahulu ya.
4: Baru dapat masalahnya.
2: Tapi nanti kalau sudah judul sudah ada, tahu-tahu enggak ada masalah. Bingung lagi. Tapi seperti ini, kalau berbicara pengalaman kuliah, ada enggak masa-masa kalian ketika sampai semester 6 ini, ada masa di mana ketika berat sekali untuk menyelesaikan tugas, ingin kuliah, itu ada nggak? Elmi dulu mungkin.
3: Ada sih, itu pas masuk di semester 3. Itu tugas-tugasnya itu udah mulai nggak per kelompok lagi gitu kan, udah per individu. Jadi ngerasa tuh, oh udah tugas kuliah ini udah mulai berat nih ngerasanya. Terus membagi waktu antara kerja atau membuat event, kan itu komunikasi kan juga ada membuat event tuh. Jadi susah tuh membaginya, apalagi ini kan di bagian sekretaris tuh jadinya.
2: Jadi ormawanya ya.
3: Jadi membagi waktu buat didesak gitu, ini kamu udah selesaikan ini ya, ini kamu udah selesaikan ini ya, terus apalagi tugas kuliah tuh, ini kamu udah selesai ya, harus ini udah deadline udah selesai gitu. Apalagi pas salon itu udah lagi rame gitu.
2: Pusing kepala nih.
3: Mulai semua tuh teman-teman udah nawarin, mau joki nggak, mau joki nggak, aku selesai gitu.
2: Ya
3: aku bisa gitu, ada yang menawarin kayak gitu tuh ada.
2: Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, apa trik yang dilakukan oleh Elmi?
3: Triknya ya emang harus ada yang mengikhlaskan salah satunya.
2: Harus diikhlaskan salah satunya.
3: Ya jadi mungkin di kerjaan Elmi nggak Elmi kerjain dulu. Elni sekitar sebulan atau dua bulan ya Elni nggak masuk gitu ke sana, nggak ikut. Jadi Elni fokuskan, Elni fokus buat kerja dulu, kerja kelompok dulu gitu kan, selesaikan tugas ini. Soalnya itu kan tugas tanggung jawab bersama gitu kan. Kalau Elni nggak ada, berarti Elni nggak ikut dong gitu, nggak dapat ilmunya dong yang itu Elni dapatkan gitu. Sedangkan kalau Elni jadi sekretaris event kemarin tuh ya, tugas Elni buat laporan. Kalau Elni nggak buat laporan ya berarti tugas mereka atau nilai mereka nggak ada. Jadi tanggung jawab sendiri itu udah berat banget itu.
2: Iya, tapi bisa diselesaikan waktu itu ya, semester 3 ya.
3: Alhamdulillah lanjut selesai lagi. Itu. Sampai nangis-nangis.
2: Iya, sampai nangis-nangis pengalamannya. Saya belum jadi mahasiswa belum ada nangis-nangis. Tapi berbeda, mungkin berbeda pengalaman ya. Kalau Yongki seperti apa? Ada enggak masa-masa fase-fase ketika merasa berat sekali, aduh udahlah ini saya mau berhenti kuliah ini?
4: Kalau untuk fase itu mungkin setiap semester.
5: Hampir setiap semester ya?
4: Karena ya waktu semester 1 sampai semester 2 itu kan ya baru maba gitu kan, Pak. Udah diajak ikut proyek besar itu membuat film gitu. Ya kan nggak tahu basicnya gimana. Jadi ikutin, ternyata berat juga selama 2 semester. Terus akhirnya udah selesai. Terus lanjut lagi kuliah, tugas yang udah numpuk banyak-banyak. Dan sekarang ini yang fase udah paling hampir mau gimana gitu di semester ini. Karena kan kami sekarang itu kuliah sedang sambil KKN gitu. Jadi pagi sampai jam 3-nya kuliah, jam 3 sampai jam 8-nya KKN. Waduh. Jam 8 sampai malam itu buat tugas, jurnal, artikel itu harus diselesaikan semua gitu. Jadi udah di fase kayak, apa ini mau dikerjain?
2: Kalau sekarang kan gampang, tinggal buka ChatGPT, buka AI, itu kan kalau untuk artikel selesai semua tuh.
4: Ya kalau misalnya ada alat bantu tuh memang mudah, cuman tugasnya juga semakin banyak gitu kan.
2: Dengan jadi, adanya kemajuan teknologi tugasnya semakin banyak sekarang.
4: Numpuk jadi tugasnya itu, Pak.
2: Kalau zaman saya dulu tahun 2000-an itu harus ada warnet, pergi ke warnet. Kalau dari dulu saya dari Unip adanya cuma di simpang 5. Perlu perlu modal lagi, ongkos dari Unip ke simpang 5 harus cari internet, sewa lagi. Mencari tugasnya kadang-kadang juga tidak diterima dosen karena salah kelihatan sekali bahwa ini adalah plagiat, ini ditolak dosen ya. Mungkin sekarang tingkat kesulitan itu sudah berkurang, tapi bagaimana dengan hasil yang karya yang kalian bikin, apakah puas dengan mungkin 50% hasil AI, 50% hasil sendiri, apakah ini puas dengan yang seperti ini?
4: Kalau ditanya puas itu mungkin nggak sepenuhnya puas ya, Pak, karena kan kita itu bukan mengerjakan kayak memang dari hati sepenuhnya, karena kita tuh mengerjakan karena mepet aja waktunya. Jadi misal deadline-nya malam ini, jadi ya udahlah pakai aja gitu biar mempercepat atau mempermudah. Jadi
2: tapi kalo, banyak teman-teman yang seperti itu ada.
4: Kalau untuk sekarang ini udah banyak ya.
2: Tapi dosennya pernah ini nggak, apa namanya, tegur nggak, kalian ini terlalu AI nih ya, pernah seperti itu?
4: Kalau untuk dosen sendiri ada sebagian mendukung, Pak, ada yang mendukung, tapi tetap menggunakan etika bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi yang canggih ini. Jadi nggak sepenuhnya harus di copy paste. Jadi emang sekarang itu kebanyakan dosen udah mendukung, tapi tetap dengan cara etikanya dalam menggunakannya gitu.
2: Iya. Kalau Elni sendiri buat berita pakai AI nggak?
3: Setengahnya sebenarnya itu sebenarnya pakai sedikit.
2: Iya, sedikit. Saya juga pakai AI buat berita.
3: Tapi sebenarnya itu cukup membantu karena itu kan dari ide atau percakapan itu kan dari kita. Jadi itu tuh tinggal menyusun-nyusun katanya aja. Kadang kita ada yang salah gitu, gak sesuai, ya dibantu sama teknologi gitu biar memperbaikin gitu. Itu aja sih kalau untuk teknologi yang Elni gunakan. Tapi kan kalau untuk rekaman, untuk itu kan dari kita sendiri gitu, gak menggunakan teknologi lagi.
2: Berarti berbeda zaman-zaman di era 2000-an dengan sekarang ini. Memang kalau untuk masalah perkuliahan yang seperti ini agak dimudahkan Baik, untuk Anda pendengar yang ingin berbincang bersama narasumber kami, dua narasumber, ada Elni dan Yongki. Elni mahasiswa ilmu komunikasi Universitas D. Hasan Bengkulu, dan Yongki mahasiswa UINFAS Bengkulu, yang tentu pagi hari ini bersama kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Silakan, kami tunggu Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811 7307 079, atau langsung ke channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Kami akan kembali setelah kita simak beberapa selingan berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi, dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, kita berbincang mengenai perjuangan teman-teman mahasiswa dalam menempuh dunia pendidikan di perguruan tinggi. Tadi sudah disampaikan awal mula kuliah, pengalaman-pengalaman selama magang ataupun training, dan hal-hal apa yang mungkin pernah dirasakan sehingga sempat dalam tanda kutip putus asa ketika menjalani dunia perkuliahan. Saya ke Yongki kembali nih, mengawali sesi kedua. Sewaktu kuliah kan tadi sudah disampaikan, pernah merasakan bahwa titik jenuh lah seperti itu, putus asa ketika di semester, hampir setiap semester pada bahkan ya. Tapi ketika sudah memasuki semester 6 ini, apa yang membuat keyakinan Yongki berubah bahwa memang saya harus menyelesaikan studi ini dan harus mendapatkan ilmu yang benar-benar dari tempat kuliah?
3: Oke, jadi sebenarnya waktu kita jenuh itu sering ngelihat teman-teman yang udah seangkatnya udah mulai seminar gitu kan Pak ya. Jadi dengan mulai itu kayak, wah, kayaknya aku harus juga selesai nih, harus bisa ngejar orang-orang juga lah, biar kita itu nggak ketinggalan gitu. Jadi dengan kita melihat kan ada motivasi dalam diri kita untuk semangat lagi kuliah, tetap memperjuangkan apa yang udah kita perjuangkan selama ini gitu, agar nanti kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu.
2: Tapi kalau sejauh ini itu sudah dilakukan belum? Misalnya tadi kan untuk melihat teman-teman yang sudah pra-proposal lah seperti itu ya, sudah dilakukan? Saya sudah harus mencari-cari bahan-bahan untuk skripsi?
3: Kalau untuk bahan-bahannya kemarin itu udah selesai, udah bimbingan juga sama dosen PA-nya kan kemarin. Cuman masih memang harus ya revisi-revisi, itu kan mulai jenuh lagi.
2: Oh, mulai jenuh lagi.
3: Udah, kalau udah berapa kali revisi kan udah mulai jenuh lagi kan Pak. Nah, jadi udah mulai down lagi, terus lihat lagi story teman seminar, semangat lagi,
2: semangat
3: gitu,
2: lagi.
3: Bimbingan lagi gitu.
2: Kalau Elmi seperti apa?
4: Kalau Elmi justru teman-teman yang menyemangatin gitu.
2: Ini kenapa? Memang kalau mereka lihat, apakah Elmi ini orangnya kurang semangat atau ya saya nggak peduli kuliah? Gimana nih Elmi?
4: Karena Elmi itu justru Elmi itu berteman semua teman gitu kan. Jadi Elmi itu mengambil pengalaman, ayo Elmi gitu ikut itu. Jadi Elmi bawa santai aja kuliah tuh. Elmi diajak nongkrong ya Elmi nongkrong gitu. Elmi nyelesain tugas, Elmi nyelesain gitu, bawa jalan aja.
2: Jadi sesuai alurnya seperti apa? Tapi teman-teman yang menyemangati ini, apakah melihat ada yang dilihatnya dari Elmi mungkin ya, mungkin ada yang kurang lah seperti itu? Apa yang mungkin faktor pemicu teman-teman memberikan semangat penuh kepada Elmi ini?
4: Mungkin karena Elmi awal-awalnya itu kan karena sibuk membagi waktu, jadi Elmi itu sering awal-awalnya itu nggak masuk gitu. Tapi sebenarnya Elmi ini bukan nggak mau masuk katanya kan, tapi karena Elmi ini nggak ada waktunya buat masuk gitu.
2: Ya, terlalu banyak di luar pekerjaan ya.
4: Jadi masuklah El katanya kan. Cak mano kok kuliah kelas tidak selesai gitu, udah masuk lah. Udah masuk di ini kan, diajarin malah sama teman-teman gitu kan, karena Elmi nggak ketinggalan itu kan, udah ketinggalan udah diajarin. Elmi merasa malu gitu melihat teman-teman, wah kok rombongan ini bisa ya sedangkan Elmi nggak gitu kan. Jadi Elmi termotivasi melihat teman-teman gitu kan, dibimbingnya. Emang kalau apa sih, pendukung atau semangat dari teman-teman itu emang dibutuhkan gitu, dan kecuali dari keluarga gitu.
2: Kalau Elmi ada nggak pengalaman yang mungkin yang barusan disampaikan itu termasuk pengalaman yang berkesan ketika kuliah karena ada support dari teman-teman. Mungkin selain itu, apakah yang paling berkesan bagi Elmi ketika kuliah ataupun magang di RRI, apa yang dirasakan?
4: Selain itu, Elmi ketemu juga orang-orang baik, itu kan menjadi sebuah ini juga, sebuah anugerah lah gitu kan. Karena dikelilingin banyak orang, malah magang di tempat lain itu, wah katanya kan kami lama banget pulangnya katanya kayak gitu kan. Kalau di RRI itu kan udah buat berita ya sudah gitu kan, kalian boleh ngapain aja gitu kan, tapi tanggung jawab tetap nomor satu gitu. Jadi magang di tempat lain tuh katanya kan kami nggak ada libur sini-sini gitu. Jadi termasuk sebuah motivasi lah gitu kan. Wah, berarti aku ini di jalan yang benar nih gitu. Kuliahnya betul gitu. Ada dia harus selesai nih, berarti teman-teman aku aja bisa kayak gitu, apalagi aku gitu kan. Gitu.
2: Kalau Yongki, pengalaman yang mungkin menarik yang bisa diceritakan juga kepada pendengar kita semasa kuliah dari semester 1 hingga semester 6 ini apa?
3: Kalau untuk yang berkesan ya, karena waktu SMA mikirnya kuliah itu ya enak gitu kan Pak ya, karena kan nggak beda sama SMA, kita tuh pagi pulangnya sore. Ternyata sama aja gitu.
2: Ternyata sama aja.
3: Tapi nggak tahu juga ya kenapa mikirnya kayak ya di kuliah itu kan kita satu hari mungkin dua mata kuliah, tapi capeknya itu kayak kerasa gitu, pulang dari kuliah itu kok capek nian ya tiba-tiba. Padahal cuma dua mata kuliah gitu, tapi terasa gitu capeknya gimana. Jadi itu salah satu yang berkesan lah, bagaimana cara kita menempuh ilmu kan. Ternyata ya untuk mendapatkan ilmu itu memang secapek itu dan sesusah itu.
2: Iya. Gitu. Kalau masalah capek tadi, Yongki mengatakan, apakah ada di tempat kuliah sendiri, apakah ada praktikum untuk mata kuliah?
3: Kalau untuk praktik-praktik itu, dari beberapa mata kuliah itu ada gitu,
2: ya.
3: Seperti penulisan naskah, terus penyiaran kami kebetulan di UIN itu sendiri ada radio Elbasnya gitu Pak. Cuman sekarang kan udah gak aktif, jadi udah gak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Cuma sebagian ada.
2: Kalau untuk yang, kalau misalnya mungkin kan dari teman-teman fakultas lain, mungkin kayak di Dehasan Fakultas Pertanian, kan mereka memang kegiatannya praktikumnya lebih berat ya dari jurnalistik mungkin seperti itu. Mungkin yang paling dirasakan membuat lelah itu apa? Apakah pikiran atau seperti apa?
3: Mungkin lebih ke pikiran dan bebannya mungkin ya Pak ya. Jadi kita tuh walaupun ya tugasnya sedikit, tapi kayak ngerasa ada dua tugas yang diberikan ini. Jadi ngerasa ya harus mau gak mau harus dikerjain gitu. Memang tugasnya itu satu, tapi kadang-kadang satu itu numpuknya banyak gitu Pak. Jadi ada sedikit tekanan juga lah gimana.
2: Jadi SKS ya, sistem bersemalam ya. Ya biasanya kalau zaman-zaman dulu ya istilahnya SKS, sistem bersemalam. Sekarang masih ada pakai itu?
3: Masih
2: ada. Ya. Jadi nggak berubah ya. Mungkin teman-teman yang di rumah, yang mahasiswa masih aktif kuliah sekarang, mungkin bisa berbagi bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa ini. Silakan kami undang melalui line telepon kami 0736 7321995, atau langsung ke WhatsApp kami 0811 7307079, serta bisa langsung chat di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah, sekarang kita sudah memasuki sesi terakhir dari dialog ini. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Kita sudah membuka peluang dunia kerja. Tadi kan membahas masalah perkuliahan. Ini sudah magang di RRI, dua-duanya teman-teman sudah magang di RRI. Membayangkan dunia kerja ke depan itu seperti apa kalau Yongki?
3: Kalau dari saya pribadi untuk membayangkan sekarang ini apa ya, mungkin udah mulai susah ya untuk mendapatkan pekerjaan sendiri gitu. Karena kan ya kita melihat sendiri bagaimana ekonomi dari negara kita sendiri, bagaimana terus lowongan pekerjaan juga sudah semakin dikit, lapang pekerjaan juga semakin dikit. Jadi ya untuk lulusan S1 mendapatkan pekerjaan itu udah mulai sedikit persentasenya gitu Pak. Jadi ya mau gak mau selain kita mencari pekerjaan, kemungkinan kita harus membuat pekerjaan baru gitu, seperti usaha UMKM dan lain-lain, agar ya kita tidak hanya bergantung kepada lapangan pekerjaan dari pemerintah aja, tapi kita yang memberikan lapangan pekerjaan gitu. Itu kan sebuah tuntutan untuk anak-anak muda gitu, agar mereka ya bisa menciptakan hal-hal baru untuk kedepannya gitu.
2: Iya, tapi kan ini kan sudah punya pengalaman di bidang jurnalis, minimal tadi 2 bulan magang di RRI, kemudian di masa perkuliahan ada ilmu-ilmu jurnalistik juga. Apakah tidak mencoba untuk apa ya, untuk ikut dengan apa yang mungkin sudah kita dapatkan di dunia perkuliahan untuk lapangan pekerjaannya seperti apa?
3: Kalau dari Yongki sendiri mungkin untuk kemarin udah sempat magang di jurnalistik, mungkin nggak ingin mencoba ke kerjaan wartawan gitu, karena udah ngerasa selama ini tuh kayak kayaknya bukan karena saya.
2: Oh, bukan situ. Basic bukan, kalau kemampuan mungkin bisa biasa, tapi memang minatnya bukan di sini ya.
3: Bukan di sini, karena ya kita kan udah selama dulu kan udah bisa menilai kan Pak ya, gimana kerja kita gimana, dan juga ada mentor-mentor kita yang menilai. Jadi setelah menimbang, mungkin ya membuka ranah saya di wartawan atau jurnalistik gitu. Mungkin ada hal yang lain yang bisa saya coba lagi gitu.
2: Tapi kalau berbicara pengalaman ini, apakah ketika kuliah dengan jurusan yang apa KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam, apakah memang nanti akan mencoba kembali mungkin kalau tadi kan disebutkan mungkin untuk dunia media cetak mungkin belum, tapi kalau untuk dari jurusan sendiri apakah ingin melanjutkan untuk menjadi seorang pendakwah? Nah, seperti apa nih?
3: Kalau untuk pendakwah juga enggak.
2: Belum juga, belum mampu juga.
3: Belum
2: sana.
3: Mampu juga karena kan ya berat juga lah pendakwah
2: ya.
3: Jadi belum nemu lah gimana basicnya gitu Pak. Jadi kalau untuk kemungkinan besar ya udah ditemuin dari basic selama kuliah di jurusan komunikasi ya public speakingnya aja.
2: Oh, gitu. Di public speakingnya.
3: Jadi cuman kalau untuk ke pekerjaan seperti jurnalistik atau seorang dai itu kemungkinan ya 85% lah kayaknya bukan ke arah sana.
2: Tapi mengapa tidak karena kan memang sudah ada, walaupun bukan basic tapi kan sudah ada ilmu. Kenapa tidak diperdalam nih? Mungkin nanti ngambil S2-nya mungkin apa gitu.
3: Kemarin udah sempat mencoba untuk mendalami Pak, cuman
2: gagal lagi.
3: Ngerasa kayak emang bukan ranahnya gitu. Jadi ya kalaupun kita nggak pantas di si pekerjaan itu, kalau kita tetap maksa jadi nggak rasa enak gitu.
2: Ya, lari dari garis tangan ya. Garis tangannya bukan seorang itu.
3: Ya. Kerjanya kayak tertekan gitu. Jadi bukan memang dari niat hati, memang kayak kita tuh kerja ya udah kerja.
2: Menikmati
3: gitu.
2: Pekerjaan itu ya. Kalau Elni sendiri gimana?
4: Justru Elni selama magang di sini, Elni menikmatin gitu.
2: Menikmati.
4: Kan? Yang menjadi momen yang membuat Elni itu kedisiplinan sih. Yang di nomor satu kan membuat dunia kerja selanjutnya yaitu disiplin. Mau kerja di mana aja, mau jadi profesi apa aja, kayaknya disiplin itu nomor satu gitu. Karena Elni itu orangnya mungkin anak mami kali ya. Jadi dibangunin itu enggak gitu, itu enggak. Jadi ketemu di sini, kamu jam segini harus ada di sini ya, jam sini ya. Jadi sesuatu yang harus, wah ini jadi pelajaran banget ini. Jadi merubah pola pikir yang jadinya santai, jadi harus tepat gitu, enggak santai lagi gitu. Yang kedua itu Elni mau terjun ke dunia jurnalistik itu karena Elni memiliki atau melihat cara-cara kakak senior itu banyak pergaulannya, banyak teman-temannya gitu kan. Jadi sesuatu yang banyak kesan kayak, wah ini tiap Elni wawancara itu pasti ya, kamu dari RRI ya, kamu kenal ini enggak, kamu kenal ya? Jadi memiliki kesan tersendiri gitu kan. Terus satu lagi memiliki, kalau orang tua jauh itu kan dia dengar radio tuh, dia kan di kebun tuh. Dengar radio, jadi aku dengar suara kamu loh tadi, katanya itu suatu kebanggaan gitu kan. Wah anak saya ini udah bisa nih, udah berani nih ngomong di depan publik gitu. Ya,
2: sampai berkaca-kaca.
4: Jadi itu tuh suatu kebanggaan gitu, melihat orang tua melihat itu, terus berita Elni disiarkan gitu kan. Terus dosen itu mendukung gitu kan. Kalau kamu mau lanjut ke situ, kamu lanjut aja ke S2-nya ke sini gitu. Itu didukung gitu.
2: Tapi ketika dukungan semua didapatkan, melihat tantangannya seperti apa kalau untuk bersaing di dunia kerja yang seperti sekarang ini, khususnya di jurnalistik, jurnalis.
4: Oke, justru ilmu komunikasi itu kan lapangannya tuh udah banyak tuh, banyak dibutuhkan. Jadi itu tuh suatu tantangan tersendiri gitu, banyak banget tuh kan. Sarjana sekarang tuh udah banyak gitu kan. Jadi kita tuh menjadi sarjana yang berbeda gitu kan. Gimana caranya biar kita itu dilirik dan kita itu sesuatu yang kita ini memang pantas dibutuhkan gitu kan. Nah itu tuh menjadi suatu penilaian kita sendiri buat mencari jati diri yang sebenarnya gitu. Selanjutnya ya kalau tantangannya tersendiri membagi waktu itu, Elin berbagi waktu itulah yang susah banget. Kayak 24 jam itu kurang gitu bagi Elin.
2: 24 jam kurang, bukan kerjaannya terlalu banyak.
4: Enggak sih, istirahatnya yang kurang gitu.
2: Oh, istirahatnya yang kurang gitu.
4: Iya kan, istirahatnya yang kurang itu.
2: Tapi ya, tadi disampaikan Elni, hal positif ketika magang ataupun training di RRI menjadi tepat waktu. Dulunya ya malas-malasan seperti itu ya. ada deadline berita siang harus jam 11.30 harus sampai ke redaksi misalnya seperti itu, mau tidak mau jam jam 9 harus sudah ke lapangan, harus sudah wawancara, harus membuat berita. Memanajemennya yang dari awalnya santai-santai kemudian menjadi orang yang disiplin ini seperti apa? Merubah pola hidupnya.
4: Nah, itu tuh dari pola pikir sendiri sih. Jadi kita tuh berpikir itu kan berarti udah jam segini nih udah bangun gitu kan, udah sarapan, berarti udah segini nih udah nemuin narasumber, itu tuh harus dapat gitu kan. Harus dapat, dan bagaimana caranya kita itu bisa berkompromi dan dengan narasumbernya. Kalau kamu narasumbernya enggak bisa jam segini, berarti kita tuh bilang, oh kak bisa jam segini bisa nggak, gini-gini kak bentar aja gitu kan. Jadi kita tuh harus bisa membujuk juga dan bisa berkomunikasi dengan baik antara mentornya sama kitanya gitu.
2: Ini ada plan-plan ya, plan A, plan B, mungkin ketika
4: rencana agak-gagal.
2: Iya, rencana agak-gagal.
4: Rencana B jalankan.
2: Iya. Tapi sejauh ini kalau untuk Elni sendiri, dalam proses magang ini kan selain tadi menikmati ada ketemu orang, beban ketika mencoba untuk mengimplementasikan ilmu di bangku kuliah dengan magang ini seperti apa?
4: Bebannya belum terdeteksi dengan Elni sih.
2: Oh, tidak ada beban. Jadi enjoy
4: aja gitu.
2: Enak ya.
4: Enjoy aja jalan, nungguin yang penting ada teman gitu.
2: Mentornya enggak marah-marah.
4: Enggak, sejauh ini enggak marah.
2: Belum ada berita, enggak ada ya?
4: Enggak ada. Oh,
2: berarti hebat-hebat orang Arab ini. Tapi pengalaman berkesan selama di magang di sini apa? Ini kan hari terakhir nih. Apa nih?
4: Dan kesannya ya ketemu senior-senior yang bagus-bagus, terus diajarin caranya buat berita itu. Wah, itu tuh suatu yang dari awalnya enggak bisa gitu kan.
2: Dari awal enggak bisa kan, kuliahnya jurnalistik.
4: Kan diajarin teorinya aja.
2: Oh iya iya.
4: Di awalnya enggak bisa, cuman ya kan ini jarang masuk gitu-gitu kan, itu sesuatu yang membuat tantangan gitu kan, yang awalnya ketinggalan jadi sebelah sini. Oke, ternyata ini bisa ya ternyata gitu kan. Jadi itu tuh suatu tantangan gitu.
2: Jadi bisa dong nanti pas kembali ke kampus, aku sudah bikin berita nih.
4: Iya, bisa tuh, Pak.
2: Dengerin berita aku ya.
4: Elni sering tuh bilang sama teman-teman, dengerin radio ya. Aku ada suara aku ya di sana gitu.
2: Iya. Jadi ini salah satu salah satu yang Elni hasilkan ketika magang, ketika training, bahwa memang ada hal-hal yang bisa diambil dari sebuah perjalanan kuliah ini. Dari mungkin di sini sudah mulai terlihat ya. Ketika ke depan tadi sudah diceritakan mungkin akan terus melanjutkan profesi di jurnalis. Persaingan dunia kerjanya seperti apa? Orang kan bukan Elni sendiri yang pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang jurnalis. Kadang-kadang mereka lebih berpengalaman. Ini persaingannya seperti apa? Khususnya di dunia jurnalis.
4: Nah, seharusnya pas kita menduduki apa sih namanya

0: bisa mempelajari teknik yang benar gitu kan. Semua orang bisa berbicara tapi tekniknya itu belum tentu gitu.
1: Jadi dengan narasumber menjalin hubungan baik, dengan tempat magang hubungannya baik juga. Sudah ada tawaran belum? Dari mungkin bukan dari RRI-nya, kalau RRI-nya kan susah, kan prosesnya susah, nanti harus tes P3K, tes CPNS. Nah kalau di tempat lain?
0: Membuka itu sih
1: masih ditelusuri ya?
0: Masih ditelusuri itu, mencari media-media lain, media online gitu kan, masih ada.
1: Iya, baik. Kita tidak terasa nih sudah pukul 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, sudah berada di penghujung dialog kita. Kalau kalau Yongki sendiri mungkin pengalaman-pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada pendengar kita, bahwa kuliah itu bukan sekedar mencari ilmu, tetapi juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita manfaatkan ketika kita selesai di masa perkuliahan. Seperti Yongki tadi kan, meskipun basicnya komunikasi penyiaran Islam, tapi cita-citanya mungkin belum kesana, ada hal lain yang mungkin akan dilakukan. Ini seperti apa ini? Untuk dua posisi yang sangat berbeda antara basic kuliah dengan rencana di masa depan.
2: Oke, jadi mungkin untuk teman-teman ya yang sedang menonton atau mendengar, ya kita itu kuliah bukan sekedar menempuh ilmu aja ya Pak. Ada hal lain yang harus kita coba juga. Jadi bukan sekedar kayak kuliah pulang atau mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Kita harus mencoba seperti ya ada organisasi mahasiswanya, ada unit kegiatan mahasiswanya, dan masih banyak hal lain yang harus kita coba untuk meningkatkan bagaimana potensi diri kita tuh ada gitu, muncul. Kalau misalnya kita sekedar belajar pulang, memang ilmu itu dapat. Cuman ada satu hal yang tidak kita dapat, yaitu pengalamannya, relasinya, itu semua nggak bisa kita dapatkan gitu. Jadi dengan adanya kesempatan dari kampus memberikan fasilitas yang harus mahasiswa coba, ya harus kita coba. Jadi jangan sampai pihak kampus sudah menyediakan fasilitas nih, tapi mahasiswanya sendiri itu nggak mau mencoba. Alasannya karena tidak bisa manajemen waktu, tidak bisa takut kuliahnya tinggal dan lain-lain. Buktinya ya saya BL ini sendiri itu kan udah bisa di tahap semester 6 gitu kan. Jadi ya bukti ini sebagai contoh lah bagaimana cara kita manajemen waktu dengan baik, bagaimana cara kita mengatur waktu kuliah, organisasi, dan magang dan lain-lainnya gitu. Jadi ya jangan takut untuk mencoba hal lain selain belajar di dunia kuliah, karena harus kita coba semua, tapi tetap di jalan yang benar gitu.
1: Tetap jalan benar ya, siratal mustaqim ya, bukan jalan yang lurus ya. Oke, kalau Elmi sendiri, impian Elmi yang paling besar ketika selesai di bangku perkuliahan, apa yang ingin diraih setelah selesai ini?
0: Mungkin membahagiakan orang tua, mungkin nomor satu dulu ya. Jadi membahagiakan orang tua, kalau orang tuanya setuju aku jalannya ke sini, kita jalankan gitu kan. Kalau orang tuanya setuju aku ke ranahnya mungkin gak kesini, kamu lanjut sekolah aja dulu, oke kita jalankan gitu. Semuanya Elni nomor satu kan dulu orang tua sih. Kalau itu, jadi posisi Elni mau ke depannya itu mungkin Elni udah ada plannya, tapi itu persetujuan keluarga juga gitu kan. Elni melihat itu kan, Elni belum bisa melangkah sejauh ini kalau bukan karena mereka gitu. Jadi kalau untuk menjadi mahasiswa yang aktif, mungkin Elni dibilang aktif itu aktif, tapi kalau untuk mengaplikasikan ke dunia kerja itu mungkin masih agak-agak gimana gitu kan. Karena disiplin itu kan nomor satu tuh kan, Elni masih rada-rada gitu kalau untuk membagikan waktu.
1: Baik, mudah-mudahan nanti targetnya tercapai, selesainya tadi 8 semester sudah selesai, sudah wisuda, mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Dan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, di tempat magang, ini semuanya bisa diaplikasikan, apalagi menghadapi dunia kerja yang cukup berat ini. Dan pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah sejak tadi menyaksikan Dialog Bengkulu Menyapa melalui channel RRI Net Bengkulu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kami tadi, ada Mbak Elni Purniati, mahasiswa ilmu komunikasi Dehasen, dan juga ada Yongki Triansyah, mahasiswa UNVAS Bengkulu, ini bisa berbagi pengalaman dengan pendengar dan pemirsa sekalian. Dan ini menjadi apa ya, menjadi pandangan kita ke depan, bahwa di dunia kuliah itu bukan hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi pengalaman-pengalaman lain yang berharga yang mungkin nanti akan kita gunakan ketika masuk ke dunia kerja. Kami akhiri Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini. Kedua narasumber terima kasih sudah hadir di studio. Dan untuk Elni, selamat atas

0: hari terakhirnya di RRI Bengkulu ya. Tapi jangan lupa untuk main-main lagi kesini.
1: Oke. Okay.
0: Cari pengalaman baru di tempat yang lain. Okay. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Bengkulu Menyapa. Kita jumpa lagi esok hari tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrin Nardianto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Masih bersama kami kerabat kerja Bengkulu.
1: Masih bersama kami kerabat kerja Bengkulu pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026 dan kami masih temani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitas pagi hari ini. Kami yakin Anda sudah merencanakan hari ini dengan matang dan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nanti akan dikerjakan itu bisa tuntas sesuai dengan rencana Anda. Kita masih akan menikmati untuk sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia pada kesempatan pagi ini, dan tadi sudah kami hadirkan lagu dari Padi Reborn, Ego. Kali ini pendengar kita simak Ipang Mau Tahu.

0: 98,8 FM RRI Bintuba.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, benar kembali bersama kami di FM 98,8 MHz Radio Republik Indonesia Bintuhan, sepatan pagi menjelang siang hari ini, benar? Dan di lintas pagi dan siang ini Anda akan ditemani oleh saya, Sirajudin, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya benar, tepat pukul 10 nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut ceria. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut nanti sedikit banyak bisa memotivasi kita dalam beraktivitas, sehingga seberat apapun aktivitas yang kita lalui akan terasa ringan, akan terasa mudah kita laksanakan ya, dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut. Jadi kita beraktivitas dengan hati yang gembira tentu saja akan menambah semangat kita dalam bekerja ya. Dan pukul 11 seperti biasa pendengar, kita ikuti rangkaian peristiwa terkait dengan dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 seperti biasa juga kita bergabung bersama Pro 1, kita ikuti warta berita daerah. Akhirnya kebersamaan kita berakhir tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 ya. Ada sebuah lagu, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Saat ini pukul 9 lewat 26 menit. Lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 10 nanti. Rosah aku bukan untukmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat nikmati acara demi acara dari kami RRI Bintuhan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Baik, benar, saat ini sudah pukul 9:58. Tepat pukul 10 nanti, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa akan kami hadirkan lagu-lagu pop dangdut ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Informasi cukup menarik untuk kami sampaikan, yaitu pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi 2026. Bengkulu Utara, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengikuti Zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang digelar pada Senin 11 Mei 2026 yang lalu. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekda Kabupaten Bengkulu Utara dan diikuti oleh sejumlah perwakilan instansi terkait. Rapat koordinasi ini menjadi agenda rutin pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam memantau perkembangan inflasi nasional maupun kondisi harga pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan Badan Pusat Statistik. Beberapa peserta yang hadir diantaranya KBO Intelkam Polres Bengkulu Utara Ibtu Ishar, Staf Fungsionaris Perdagangan Sutari Perwakilan BPS Gus Tiawati, serta perwakilan dari Bapelitbangda Inspektorat, dan seluruh peserta mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai langkah-langkah pengendalian inflasi daerah. Itulah benar sekelumit informasi. Lebih lengkapnya bisa Anda sambangi atau di rri.co.id. Pukul 10 waktu Indonesia Barat saja kami hadirkan, pendengar, lagu-lagu pop dangdut ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11. Pukul 11 seperti biasa nanti kita ikuti dinamika olahraga. Jadi informasi-informasi dari dunia olahraga tepat pukul 11 nanti kita ikuti.
0: 98,8 FM RRI

0: 107,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jinawi, ungkapan kata yang sering disematkan pada Indonesia. Kata tersebut memiliki arti, yakni kekayaan alam yang berlimpah. Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, ditambah posisi Indonesia yang dinilai amat strategis. Mulai dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Selain itu, dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Sebagai negara agraris, maka mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah sebagian besar di bidang pertanian. Tetapi begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Petani di masa pandemi COVID-19 dihadapkan pada biaya produksi yang mahal. Padahal saat pandemi, perekonomian pun serba terdampak. Apalagi bayang-bayang resesi akan membuat daya beli masyarakat turun. Sementara harga barang dan jasa semakin melambung. Maka hal inilah yang menggugah hati seorang Ibu Yulia yang konsisten dan tak pernah putus asa dari masa kecilnya untuk terjun langsung belajar dan bahkan meneliti bagaimana cara membuat pupuk organik dan menghasilkan berbagai sayuran juga tanaman organik yang terjamin kesehatannya jauh dari pestisida dengan pengelolaan yang lebih efektif dan juga sehat serta higienis.
1: Sebenarnya itu tuh pengolahan seperti itu dari nenek saya. Nenek saya tuh dari awal tuh sudah mengajarkan untuk ke organik. Contohnya dia seketika membersihkan kandang, itu sampah-sampahnya jangan dibakar, dikumpulin, termasukkan lubang, terus di urin sapi, urin kambing itu dimasukkan ke lubang, terus terjadi pengomposan, nanti dia ditimbun dulu kan, ditimbun, terjadi pengomposan, dia buat lubang lagi, itu buat lubang lagi, setelah jadi dibuka dan di untuk menanam. Setahu saya dari kecil kayak gitu.
0: Suparti mendalami ilmu mengenai pupuk organik dari buku-buku yang ia baca, praktek dan terus belajar dari kegagalan-kegagalan hingga membawanya ke negara Nepal. Yang memberikan Ibu Yulia pengalaman dan juga belajar lebih mendetail tentang pengolahan pupuk organik. Disinilah Ibu Yulia mempelajari tentang MOL terkait dengan pengelolaan sampah yang bisa dijadikan pupuk organik. MOL adalah mikroorganisme lokal atau jenis pupuk yang mengandalkan jenis-jenis mikroorganisme.
1: Nah, ketika MOL itu saya tahu MOL itu kan, saya juga sering bincang-bincang dengan dosen, dengan orang pertanian, terus lingkungan hidup. Nah, terus kebutuhan saya kan di sekolah, sekolah itu saya menangani masalah sekolah sehat, sekolah Adipura, sekolah Asri, sekolah model, sekolah Adiwiyata. Jadi semua itu tuntutannya nggak boleh buang membakar sampah. Sementara lingkungan sekolah itu hampir sehektar setengah. Banyak sekali tanaman yang sudah saya tanam dan menghasilkan sampah banyak sekali.
2: Dedaunan
1: dan maupun ranting. Nah itu nggak boleh di ini. Nah itu kan masalah besar. Ya akhirnya itu tahun 2004-2005. Nah, itu udah terus saya belajar dari dosen dari mana-mana lah ya. Nah, itu nggak usah dibakarin, kalau dibakarin nanti nilainya nggak ada. Jadi ada masalah ada solusi, ada masalah ada solusi. Nah, terus saya mulai membuat kompos, buat rumah kompos kan, diajari sama dosen ini dosen pertanian gitu. Terus begitu diajarin,

0: berbau oleh orang-orang yang ini, makanya saya diterbangkan ke Nepal itu. Jadi dia sebenarnya orang yang menerbangkan ke Nepal itu sudah tahu sejak kecil bagaimana saya. Dia sudah mempelajari.
1: Kendala dalam pengelolaan kompos dan pupuk organik membuat Ibu Yulia semakin semangat mencari solusi dalam mendapatkan hasil pupuk organik yang efektif dan tidak berbau. Hasil dari semua eksperimen yang dicoba dan diteliti secara berulang-ulang, tanpa putus asa sambil belajar secara terus-menerus, membuat Ibu Yulia justru semakin tertarik dan mempelajari tentang pengolahan pupuk organik. Dan akhirnya Ibu Yulia mampu menemukan berbagai macam mol yang berfungsi dengan baik agar menghasilkan tanaman dengan buah yang manis, lebat, daun yang subur, dan tanaman yang sehat. Mol sangat banyak sekali manfaatnya karena berperan penting dalam dunia pertanian organik. Larutan mol mengandung unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama juga penyakit tanaman. Sehingga mol dapat digunakan sebagai pendekomposer pupuk hayati dan sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida.

0: buah, pakai dedaunan, pakai gula, pakai kotoran kandang. Nah, karena semua masuk di situ, ada apa? Nasi gitu kan, masuk semua, ada protein kan, baunya bukan main. Mm-hmm. Memang untuk sampah cepat sekali kempes itu, cepat sekali dia busuk. Cuman baunya bukan main. Ada masalah tuh. Dimarah saya sama pan sekolah. Baunya bukan main, tidak nyaman, kayak baunya pokoknya tidak nyaman, polusi udara ini. Akhirnya saya mikir, apalah ya solusi ini ya. Saya tanya-tanya lagi dan saya pelajari. Oh, pakai daun sirih supaya enggak bau, pakai daun sirih. Terus saya mikir lagi, mungkin pakai perbandingannya enggak tepat. Saya buat perbandingannya tepat. Oh, yang membuat bau ini protein. Kan saya gunakan pala ikan asin dan waktu itu. Nah, saya buang yang itu. Sekarang saya ini coba saya pakai maca, mol maca. Pakai maca.
1: Apa itu?
0: Bernung. Buah bernung ya, kayak jeruk itu. Labu kayu. Kalau orang Bengkulu labu kayu, bernung, buah maca pahit. Nah, itu saya pakai itu, ciri-cirinya baunya kayak tape. Oh, ternyata enggak terlalu bau. Duh, saya pakai itu. Terus kalau pakai hanya bernung, unsur makro mikronya kurang. Waktu itu udah dicobakan. Kok ke tanaman dicobakan hanya daun. Bunganya kurang gitu kan. Hanya subur aja. Enggak ada buahnya itu. Saya suruh uji coba semua guru-guru, saya uji gimana dengan kacang, gimana dengan cabe, sawi. Ternyata untuk sawi bagus sekali, untuk cabe hanya daunnya banyak, enggak ada buahnya. Akhirnya saya pelajari juga ilmu tanah itu. Ada anak PPL itu saya manfaatkan, mahasiswa PPL itu saya suruh pinjam buku di Perpus yang berkaitan dengan pertanian. Jadi ilmu tanah saya pelajari, ilmu tumbuhan saya pelajari, semua saya pelajari. Waktu itu saya juga sudah mulai disuruh narasumber. Karena sudah berhasil ngolah sampah itu kan. Mulai sekolah-sekolah lain minta untuk menjadi narasumber.

benar sebuah ungkapan, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Seperti halnya yang dirasakan oleh Ibu Yulia yang mewakili Indonesia dari Provinsi Bengkulu berangkat ke Konferensi Asia Afrika di Nepal pada tahun 2015 terkait pengolahan pupuk organik. Dan hal ini merupakan kebanggaan yang luar biasa, bisa bertemu dengan seorang yang sangat menginspirasi seperti Ibu Yulia Suparti. Semoga dengan adanya ilmu dan bantuan MOL yang diciptakan oleh Ibu Yulia bermanfaat bagi tanaman sebagai pupuk organik yang sehat dan mampu membantu ibu-ibu rumah tangga yang ingin bercocok tanam sendiri di rumah, sehingga menjadi sumber penghematan dan pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Dek, tahun ini kamu akan masuk kuliah. Masuk jurusan kedokteran ya, Dek. Dokter itu kan cita-cita mama zaman muda dulu. Tapi gak kesampaian.
1: Tapi, Ma, adek mau ambil jurusan seni. Mama kan tahu, adek suka banget main musik sama nyanyi. Tuh, isi lemari adek aja piala lomba nyanyi semua. Adek janji kok bakal tetap banggain mama walau bukan jadi dokter.
2: Anak adalah pribadi yang berdiri sendiri. Tidak seharusnya menjadi produk ambisi keluarga, produk pemenuhan cita orang tua, ataupun produk untuk dibanggakan hanya saat berprestasi saja.

0: Jadi dia dang kita ni ke kantor pajak hari ni?
1: Ya jadi ding. Siapkanlah ranggian kabatu. Tapi dia syarat-syaratnya. KTP, pemulir, NPWP tapi dia namanya. Jangan di tempat tak. Kalau orang kerja kita.
2: Hei. Kalian ngomongin apa sih? Batak-batak. Saya Batak ini. Gunakan bahasa Indonesia dong. Ingat bahasa persatuan. Bahasa Indonesia.
0: Menian pula. Oh iya. Maaf kak. Kita menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Lupa ada yang tidak mengerti kita ngomongin apa. Satu yang tertuang dalam trilogi Sumpah Pemuda adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mari kita budayakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada sebagai wujud kecintaan terhadap bahasa Indonesia.

0: Aku bosan di rumah. Ayo, lakukan sesuatu.
1: Nobita, sekarang masih pandemi. Walaupun pakai pintu ajaib, kamu tetap gak bisa kemana-mana.
0: Ah, ayo Doraemon, aku ingin jalan-jalan.
1: Ih, dasar Nobita. Iya, aku bantu. Kantong ajaib.
0: Hah? Apa itu Doraemon?
1: Ini benda-benda yang dapat melindungi kamu dari corona. Masker, face shield, hand sanitizer. Nah, jangan lupa jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Mandi dan ganti pakaian sesampainya di rumah.

0: menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
1: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
2: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah satu poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah dua kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia Alexei Popirin dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah menangani malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya bisa bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only got to get to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United. And
1: it's a moment that the two players lying on the ground, one of us and one of them. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain yang mereka, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, a 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good.
5: Entahlah, ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali Nerfla update informasi dari rri.co.id mengenai pemerintah Provinsi Bengkulu resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, menyebut pendengar ada sejumlah perubahan penting dibanding tahun sebelumnya. Salah satunya kuota jalur domisili yang meningkat dari 5% menjadi 25% agar siswa yang tinggal dekat sekolah punya peluang lebih besar. Selain itu, pendengar, calon murid juga kini diberi minimal 4 pilihan sekolah terdekat dari wilayah tempat tinggalnya. Dan langkah ini tuh dilakukan untuk pemerataan akses pendidikan dan juga mengurangi penumpukan di sekolah tertentu. SPMB 2026 sendiri juga membuka 4 jalur, yaitu domisili, afirmasi untuk keluarga kurang mampu dan disabilitas, jalur prestasi serta mutasi bagi anak dari orang tua yang pindah tugas. Dan untuk jenjang SMK, seleksi juga mempertimbangkan nilai rapor, prestasi hingga tes bakat dan minat sesuai jurusan yang dipilih. Dan menariknya pendengar, tahun ini juga ada masa sanggah setelah pengumuman hasil seleksi, sebagai bentuk juga transparansi dan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi prosesnya. Dan pemerintah juga berharap seluruh proses SPMB berjalan adil, transparan, dan juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta didik.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mulai menata pencahayaan di kawasan Stadion Sawah Lebar untuk membuat suasana kota lebih terang dan nyaman, khususnya saat malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hasri Putra, menyebut pendengar sebanyak 10 unit lampu penerangan jalan umum sudah dipasang di kawasan tersebut, dan langkah ini juga merupakan tindak lanjut arahan wali kota untuk mempercantik wajah kota. Dan menariknya pendengar, Dishub juga menggunakan dua jenis pencahayaan di area dalam stadion, dipasang lampu Hikmas berkekuatan 200 watt agar menjangkau area luas. Sementara di bagian luar digunakan lampu standar seperti di jalan protokol. Dan penataan ini tidak hanya soal penerangan pendengar, tapi juga mendukung sektor pariwisata. Dan kawasan Stadion Sawah Lebar memang kerap dilalui wisatawan, termasuk mobil wisata yang melintas di sekitarnya. Jadi dengan pencahayaan baru ini, masyarakat juga diharapkan bisa menikmati suasana kota yang lebih aman, terang, dan estetik saat malam hari. Dan pemerintah juga mengajak warga untuk ikut menjaga fasilitas yang sudah dipasang agar tetap awet dan juga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Intinya pendengar, upaya ini tuh jadi bagian dari langkah memperindah Kota Bengkulu sekaligus juga meningkatkan kenyamanan masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terbuka.

Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan. Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin. Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu? Lantas pria tersebut menjawab, ya, Amirul Mukminin. Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang

الله أكبر الله أكبر.

Akbar.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 1 FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin apel pagi sekaligus juga penandatanganan komitmen anti pungli dan gratifikasi. Dan kegiatan ini pendengar menjadi langkah nyata pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara agar pelayanan publik juga semakin transparan dan bersih. Dan dalam arahannya, Herwan juga menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, integritas tidak cukup hanya ditulis tapi harus benar-benar diterapkan dalam setiap pelayanan. Dan seluruh pejabat struktural hingga ketua tim turut menandatangani surat pernyataan tersebut. Dan diharapkan komitmen ini tidak hanya menjadi simbol tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata tanpa praktik pungli dalam bentuk apapun. Dan ia juga menekankan pendengar pentingnya konsistensi, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam bekerja. Karena menurutnya pelayanan publik yang bersih menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan selain itu juga ASN juga diminta mendukung program prioritas daerah seperti bantu rakyat yang berfokus pada pelayanan dan kepedulian sosial. Dan melalui langkah ini juga pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap terciptanya birokrasi yang bersih, berintegritas, dan juga benar-benar berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Berita Daerah. Dan kami informasikan pendengar di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan ada 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan pada edisi Selasa 12 Mei 2026. Sari berita, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran program rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Provinsi Bengkulu sebesar 47,46 miliar. Usai 2 bulan peringatan, pemerintah kota tertibkan pasar panorama. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafwa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran program rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Provinsi Bengkulu sebesar 47,46 miliar untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan dana APBN tersebut diproyeksikan mendukung pembiayaan sekitar 403 unit rumah yang tersebar di 96 lokasi perumahan di Bengkulu. Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap hunian dengan biaya yang lebih terjangkau.
1: Nah, untuk tahun 2026 ini, APBN sudah melakukan penyaluran pembiayaan ya, senilai 47,46 miliar untuk hampir 403 unit rumah di 96 lokasi perumahan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu kan. Nah, total alokasi anggaran sendiri di luar program subsidi itu pemerintah mengalokasikan 66,78 miliar.
0: Selain subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran sebesar 66,78 miliar di luar program subsidi melalui DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. Menurut Irfan, bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai langsung, melainkan subsidi uang muka bagi masyarakat yang mengambil KPR melalui skema FLPP. Pendengar, usai 2 bulan peringatan, pemerintah kota tertibkan pasar panorama. Berikut laporan selengkapnya bersama Raihan Alfaruk.
2: Pemerintah Kota Bengkulu kembali melakukan aksi gabungan penertiban kembali pedagang di kawasan pasar panorama. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, teratur, dan mengurangi kemacetan di area perdagangan. Penertiban melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu setelah para pedagang diberikan peringatan selama kurang lebih 2,5 bulan. Pemerintah menilai masih banyak pedagang yang berjualan di lokasi yang dilarang sehingga penertiban kembali dilakukan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Sitomorang mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para pedagang sebelum tindakan penertiban dilakukan. Namun masih ditemukan pedagang yang tetap berjualan di lokasi yang dilarang, sehingga petugas harus bertindak dengan tegas.
3: Hari ini, karena 2,5 bulan lebih kita sudah tegur, sudah kita bantu, ya kita terapkan bahwa ada SOP untuk penertiban. Jadi semuanya yang kita temukan di daerah milik jalan, baik jalan, trotoar, daerah milik jalan, semuanya diangkut. Kita lihat tadi kan, Satpol PP tidak ragu-ragu atas nama pemerintah kota, atas nama undang-undang, dan atas nama Perda nomor 3 tahun 2008 membawa barang dagangannya semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, Rozi Ismariandi, STMT, menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan demi menciptakan solusi terbaik bagi masyarakat. Penataan kawasan pasar juga diharapkan dapat membuat aktivitas perdagangan menjadi lebih nyaman dan tertib.
4: Sekarang kita ingin mencari solusi yang terbaik ke depan. Dan hubungan ini sangat berkaitan sama yang lain, baik pembeli maupun pedagang. Mungkin ke depan kita adukan solusi, tapi jangan untuk pembeli di luar. belanja ke dalam.
2: Ia juga menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara atau PNS yang masih kedapatan berbelanja di badan jalan maupun lokasi yang telah dilarang untuk aktivitas perdagangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung ketertiban di kawasan Pasar Panorama serta mendukung pedagang. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bengkulu masih terus melakukan pengawasan dan penertiban secara berkala di kawasan Pasar Panorama. Pemerintah berharap para pedagang dapat mematuhi aturan demi terciptanya kondisi pasar yang nyaman, aman, dan tertib bagi masyarakat. Saya Rama Faruk, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Bengkulu menetapkan 3 pasang calon paskibraka yang akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Untuk calon paskibraka putra, peserta yang lolos yakni Bramantio Bagusi Purwanto dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, M. Aryo Wira Zandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, serta Prayogi Alfian Yudhistira dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara. Sementara itu, calon paskibraka putri terdiri dari Alia Mukabita Putri Inggri dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, Made Kirana Rosarina Ayu Kristi dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, dan Nadine Permata Vanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu Miftarul Ilmi mengatakan, tahapan selanjutnya yang akan dijalani para peserta adalah pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dikirimkan kepada Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai bagian dari proses seleksi tingkat pusat. Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih STUEB resmi melayangkan Surat Perintah Rakyat Sumatera SPRS ketiga kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 Mei 2026 kemarin sebagai bentuk protes keras atas belum adanya respon istana terhadap 2 surat sebelumnya. Koalisi yang bergerak di 8 provinsi termasuk Bengkulu ini mendesak tindakan tegas pemerintah terhadap berbagai pelanggaran lingkungan di sejumlah PLTU batubara. Mulai dari polusi debu di Aceh, sedimentasi parah di pelabuhan Pulau Bai Bengkulu, hingga temuan limbah faba yang mencemari pemukiman dan sekolah di Sumatera Utara. Berdasarkan pemantauan lapangan terbaru pada April 2026, kerusakan ekosistem semakin meluas dengan tingkat keasaman sungai yang membahayakan di lahat hingga tingginya kasus penyakit kulit yang menyerang warga di sekitar PLTU di berbagai daerah. Ali Akbar selaku konsolidator STUEB menegaskan bahwa Presiden harus segera memerintahkan kementerian terkait untuk melakukan audit lingkungan menyeluruh dan penegakan hukum guna menghentikan praktik zona tumbal energi kotor di Pulau Sumatera. Pengawas sekolah mengapresiasi pelaksanaan ujian akhir jenjang tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kaur berlangsung sesuai prosedur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Selesainya pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang tahun ajaran 2025-2026 untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kaur yang berlangsung pada pekan kemarin mendapatkan apresiasi dari pengawas sekolah. Karena dari pengawasan mereka, pelaksanaan ujian ini sudah sesuai prosedur. Berdasarkan hasil pemantauan, pengawas menyatakan bahwa pelaksanaan PSAJ secara umum berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Prosedur pengawasan ruang dan tata tertib peserta didik dilaporkan telah diikuti dengan disiplin tinggi. Sopti Darmi, salah seorang pengawas sekolah, mengatakan kesiapan infrastruktur teknis, terutama dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer atau online, maupun berbasis kertas dinilai memadai dan minim kendala berarti. Pengawas memberikan apresiasi atas kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung kelancaran ujian.
6: Alhamdulillah, ujian atau SAJ ini berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan anak-anak kita semuanya bisa hadir dan mengikuti SAJ tersebut. Pelaksanaannya cukup baik dan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
5: Didampakkan Subdi Darmi, kehadiran siswa di ruang ujian dilaporkan sangat baik dan menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi. Pengawas juga mencatat bahwa panitia sekolah sigap dalam menangani teknis administrasi termasuk berita acara ujian. Sebagai evaluasi, pengawas menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penilaian agar lebih akuntabel dan efisien. Sekolah diharapkan dapat menjaga konsistensi kualitas pelaksanaan ujian. Penilaian sumatif akhir jenjang tahun 2026 ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian berkualitas dan mencerminkan kompetensi lulusan secara adil. Hasil pemantauan akan menjadi salah satu dasar evaluasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan B. Najamuddin dalam kuliah umum bertajuk Green Demokrasi, Arah Masa Depan Demokrasi Indonesia di Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyampaikan bahwa kampus memiliki peran penting sebagai pusatnya lahir gagasan, ilmu pengetahuan, dan peradaban demokrasi. Senator dari Bengkulu ini juga menilai mahasiswa merupakan kunci utama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
7: Kuncinya itu ada di mana? Ya ada di generasi muda, di mahasiswa-mahasiswinya. Makanya mahasiswa-mahasiswinya ini sudah siap dengan tantangan. Jadi kalau kita siap menyambut generasi emas Indonesia, ya syaratnya itu ya anak-anak kampus sekarang mulai makin percaya diri, makin terlatih, makin yakin bahwa memang kita layak untuk mendapatkan atau untuk hadir di pesta puncak itu, di Indonesia Emas 2045 itu.
0: Selain itu, Sultan berharap kampus tetap menjadi ruang kritis dalam mengawal demokrasi. MTQ ke-37 tingkat provinsi digelar di Masjid Baitul Falihin 11 hingga 20 Mei 2026 di Kabupaten Seluma. Pemerintah siapkan uang pembinaan sebesar Rp270 juta. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
8: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat provinsi. Kegiatan keagamaan tahunan ini akan digelar di Kabupaten Seluma. Dalam ajang ini, sebanyak 9 cabang perlombaan akan dipertandingkan. Ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dijadwalkan ambil bagian. Proses pendaftaran dan peluncuran kegiatan telah dilakukan oleh panitia pelaksana. MTQ ke-37 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 20 Mei 2026 dipusatkan di Masjid Baitul Falihin, Kabupaten Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar Rp270 juta sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Dukungan ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyebutkan jumlah peserta yang telah mendaftar sebanyak 290 orang. Jumlah ini diperkirakan masih dapat bertambah hingga menjelang pelaksanaan.
9: Insya Allah untuk ke-9 cabang itu hadiah atau uang pembinaan yang disiapkan oleh panitia atau pemerintah provinsi itu lebih kurang 270 jutaan.
10: Untuk 9 cabang.
9: Untuk jurinya kita ambil ya dari lembaga pembinaan, dari Kanwil, dari yang ada di lingkungan provinsi. Jumlah peserta kita tuh lebih kurang 290.
8: Menjelang pelaksanaan, berbagai persiapan teknis terus dilakukan oleh panitia, salah satunya melalui pengarahan kepada panitera dan dewan hakim untuk memastikan penilaian berjalan objektif dan profesional. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MTQ ke-37 berjalan lancar dan sukses, dan ajang ini diharapkan mampu menghasilkan peserta terbaik yang akan mewakili Bengkulu di tingkat nasional. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan UKK tahap kedua bagi 19 calon ketua dari 8 Dewan Pimpinan Cabang DPC se-Provinsi Bengkulu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Hindun Anissa mengatakan proses seleksi dilakukan secara objektif tanpa praktik lobby. Artinya penilaian murni berdasarkan hasil UKK tahap pertama dan kedua yang diakumulasi oleh DPP PKB. Sedangkan hasil UKK dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026 atau bersamaan dengan agenda pelantikan serentak pengurus DPC PKB.
11: Gak ada ini, gak ada masuk lobby-lobby, gak ada. Seperti ada hasil UKK, ya, kami memang kalau masnya tahu ada form, bisa tanya itu peserta tuh berapa halaman tuh form yang harus diisi.
12: Banyak.
11: Gak ada mas, yang penting dia kompeten, punya kompetensi di dalam memimpin nanti organisasi.
0: Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Bengkulu Zainal mengapresiasi perhatian DPP PKB yang langsung turun ke Bengkulu untuk melaksanakan UKK tahap kedua. Sekretaris DKB Kota Bengkulu, Shoni Syair, yang menilai berbagai bentuk karya dan ruang berkesenian kini semakin berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Ia menambahkan perkembangan tersebut juga diiringi dengan sejumlah tantangan. Shoni menilai ada beberapa nilai seni yang mulai berkurang dan tidak lagi dipertahankan seperti dahulu. Ia menyebutkan bahwa kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak bijak berpotensi memunculkan konflik serta mengurangi nilai kreativitas dalam berkarya. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Polres Kaur bongkar jaringan sabu bermodus panti pijat. 4 tersangka diamankan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tenius Afriawan.
10: Polisian Resort Kaur berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang melibatkan jaringan pengedar dan pengguna di wilayah hukum Polres Kaur. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center, pihak kepolisian mengumumkan penangkapan 4 orang pria berinisial MR, RM, TR, dan TS yang diduga kuat terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Operasi penangkapan ini bermula dari hasil penyelidikan intensif tim Satres Narkoba di Desa Padang Genteng dan Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan. Petugas awalnya mengamankan tersangka MR yang kedapatan menyimpan 11 paket sabu siap edar di dalam sebuah dompet yang kemudian menyeret keterlibatan tersangka lainnya. Dari hasil pengembangan di lapangan, polisi kemudian melakukan penggerbekan di kediaman tersangka RM dan menemukan 2 paket tambahan beserta alat hisap sabu. Tersangka RM diketahui menjalankan modus operandi dengan menyediakan tempat atau lapak bagi para pembeli yang ingin menggunakan narkotika langsung di lokasi tersebut. Kapolres Kaur AKBP Alambono menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengedar utama hingga pengguna aktif. 2 tersangka pengedar kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Pidana terbaru terkait kepemilikan dan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman.
12: PD ini adalah tukang urut. Dia tukang urut yang mempunyai tempat urut, jadi dia ada kontrakan ya. Ada kontrakan, di situ ada kamar-kamar. Dia untuk mengurut pasien-pasiennya, namun ternyata dijadikan hanya kedok saja di situ sebagai tempat lapak penjualan narkoba. Jadi kita berhasil mengungkap lapak penjualan narkoba berkedok tempat urut.
10: Lebih lanjut, Kapolres mengatakan 2 tersangka lainnya yang teridentifikasi sebagai pengguna akan diproses sesuai aturan hukum dengan rekomendasi menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan bagi para korban penyalahgunaan zat terlarang di tingkat daerah. Polres Kaur menegaskan komitmennya untuk terus memberantas segala bentuk peredaran narkoba guna melindungi generasi muda di Kabupaten Kaur dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Polisian juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Tendu Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nafana Urasang Sabila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rimbong Dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Dengan menuju ditemukannya media sosial, diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.

dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, gitu. Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya.
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia?

0: Harus pakai peanut
1: salam
0: ya.
1: Kenal, salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
1: Kabarnya istimewa.
0: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
1: Eh, udah on belum sih?
0: Udah.
1: Oh, gue belum buka kamera loh.
0: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
1: Wait.
0: Okay. Buka, kita tungguin.
1: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
1: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi enggak enak gitu ya.
1: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Enggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
1: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay. Yeah.
0: Lagi di mana nih Bang Mario?
1: Di rumah posisinya.
0: Di rumah.
1: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
1: Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
0: Kita cari topik yang lain aja ya.
1: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
0: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
0: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
1: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan konsep apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni
2: gitu. Oh iya, kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
1: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan, kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua, apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
1: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
0: Oh tahu ya?
2: Iya kan aku salah satu Paranada.
0: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
1: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
0: Oh iya.
1: Udah denger berapa? Udah denger tiga lagu kayak.
2: Lebih lima laguan lah pokoknya.
1: Iya. Lima laguan ya.
2: Jadi aku denger lima lagunya dan lima-limanya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian gak akan nyesel dengerin album terbarunya tiga komposer di bulan Juni nanti ya. Karena itu enak-enak semuanya.
0: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
0: Amin.
2: Ini kan tiga-tiganya ini adalah tiga-tiga komposer handalnya Indonesia ya. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
0: Oh iya betul ya, kita coba langsung sapa ya, ada Bung Benijo dari Manado, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Dedi Firdaus ya?
0: Iya betul, Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
0: Iya, silakan.
3: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Nah, itu. Ya.

0: itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat? Itu pertanyaan pertama. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band Komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi vokalis atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Mm-hmm. Pertanyaan ketiga, ini dalam musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga? Okay. yang memiliki darah,
1: yeah,
0: darah seni musik itu aja ya.
2: Jam banyak banyak Bang Benijo, ya. Terima okay. kasih ya.
3: Siap,
2: terima
3: siap,
2: kasih.
3: Siap.
2: Selamat siang. Ini nanya sampai tiga terima soalnya ini.
3: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
2: Langsung Bang Mario.
4: Betul semua lagi.
3: Apa
4: pertanyaannya
3: itu?
4: Betul semua lagi.
3: Apa itu?
4: Iya. Pertama, kalau di tiga komposer saya kebetulan tiga komposer tiga-tiganya nyanyi, cuman mm-hmm. kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, mm-hmm. string-string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi tiga-tiganya nyanyi.
3: Oh.
4: Terus yang kedua, sebelum di tiga komposer, saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Mm-hmm. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat mm-hmm. waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element, album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin, album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum tiga komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Mm-hmm. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu tiga komposer. Sebenarnya waktu itu tiga komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali, pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu. Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh dibilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
3: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
4: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya yeah. budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
3: jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
4: Betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
3: Oke.
2: Kita sapa teman kedua ya.
3: Oke.
2: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih, dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
3: Betul.
2: Nanti kita sambung lagi untuk kabaran kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Halo,
1: Bang Mario.
0: Kok feedback ini?
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo,
1: Halo. Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini? Feedbacknya tapi di
0: Kamario. Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo Kak Albert.
0: Halo Albert, ya. Kita ganti ya
1: ke Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya ya, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitulah. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga.
2: Soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana
1: betul
2: juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke,
0: makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke, belum? Halo, belum.
0: Halo. Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh.
0: Pada saat angkat telepon, oke tuh. Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan.
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke,
3: boleh salam-salam dikit Bang Chan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Chan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya, katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser. Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu, workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya kan saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yo.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada Gara-Gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh, betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, nantinya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya, monggo. Ada
5: single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja.
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya. Okay,
1: terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
4: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Siap. Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya. Aduh. Untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget. Betul. Iya, jadi nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario, challenge-nya mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
4: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu?
1: Ya udah.
0: Kalau ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget. Iya.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia sama ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak. Kalau lagu
4: Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: tadi saya nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba, lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Arti... Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontobing Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
2: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
1: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini gak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
2: Lahir dan besar di Jakarta ya?
0: Satu. Kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering. Tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini gak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Ya kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih. Di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede. Nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu,
2: kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung.
2: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
1: Coba kita angkat telepon ya yang udah gabung.
2: Halo
1: Teh Dinda.
3: Halo juga.
2: Iya Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
1: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan.
2: Ito nggak tuh.
1: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
1: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya,
3: jadi. Tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
2: Itu ciptaannya Teguh Safi.
3: Iya.
2: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu, ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
2: Oke,
3: terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
2: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
1: Kayak mau ya bantuin aja.
2: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
2: Amin,
3: Teteh.
2: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih Teteh.
2: Selamat siang juga
1: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
2: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus seperti.
1: Terputus ya.
2: Iya langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana tuh?
0: Iya Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
2: bikin lagu
0: bertiga lalu. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
2: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi ya, kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
2: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang memang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi tuh.
2: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
1: Amin.
2: Ya kan?
0: Amin.
2: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
1: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau ya masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok, yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu, banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
2: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing. Ya. Iya. Iya
2: benar. Iya
1: benar. Oke.
0: Memang mau diapain lagi ya?
1: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
2: Orangnya lagi dengerin kita loh.
1: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
2: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Oke. Sama Bang Ihsan.
2: Iya Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan di kulikunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Nirita Ismail. Halo Nirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Untuk salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
0: Makasih Uncu.
1: Gimana Bang Rio?
2: Lika-likunya apa?
1: Menjaga kualitas katanya.
0: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini pengen malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Sibuk banget ya semuanya gitu.
2: Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer sini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
2: Betul
0: kan.
2: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
2: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
2: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
1: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
2: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
2: album ketiga,
0: album ketiga inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke, siap.
1: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
2: Halo, Bang Albert. Iya. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Liberal. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
1: Oh, nah, tiga orang udah repot.
5: Iya. Terus ada tiga itu semua banyak trio sekarang.
1: Iya.
2: Iya.
5: Oke. Makasih banyak.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
2: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bintang Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? kalau bisa pasti
1: dilakukan. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Ya. Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya, ya, karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi ngobrolin soal hak cipta lah, hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini lah jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima kasih.
2: Sekali lagi
1: Bang
2: Mario.
3: Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Oke. Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul. Ya.
2: Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjalan?

atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, mendengar Anda kembali bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhani dengan Pergilah ya. Selepas dua lagu Anda kami hadirkan di ruang dengar Anda, selepas tadi Anda dengarkan 100% Indonesia untuk hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026 ya. Sudah menunjukkan pukul 15.10 menit ya, dan kita akan sambut nanti azan asar tepatnya pada pukul 15.20. Ya, ada 18 menit kemudian kita bakal dengarkan azan zuhur. Kita bakal hadirkan Pura-pura Lupa. Selepas ini kita akan dengarkan bersama lagu-lagu Islami untuk Anda.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Iya, peringkat 98,8 MHz RRI Bintu Tuhan. Dengan panggilan Tuhan ya, kita sudah dengarkan bersama. 2 menit lagi kita akan jelang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Mendengar, kami kru pekerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk Anda, dan tepatnya nanti pada pukul 15 lewat 28 menit kami akan kumandangkan azan subuh.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi, dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara.

Cerah Jiwa, cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah untuk lagu-lagu Islam hiduran dengar Anda. Dan segera kita akan tergabung ke program 1 RRI Bengkulu. Kita akan simak warta berita daerah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih mendengarkan program Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita Belajar Sumba bersama Pro 1 RRI Sumedia yang menghadirkan beragam informasi aktual dan terpercaya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Jakarta diperketat. Berita selengkapnya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih untuk menghindari penyebaran hantavirus. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi

0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengajak masyarakat terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mengantisipasi hantavirus. Berikut laporan Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Baik pendengar, dari Bengkulu dapat kami laporkan, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin membersihkan lingkungan dan pekarangan rumah guna mengantisipasi penyebaran penyakit hantavirus yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru. Virus tersebut dibawa dan disebarkan oleh tikus maupun hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus sendiri termasuk dalam kategori zoonosis, yakni penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia. Ia menegaskan pihaknya juga telah menghimbau seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan kumuh yang berpotensi menjadi sarang tikus.
2: Pada seluruh paskes kita berharap mereka mewaspadai, terutama di daerah-daerah kantong, kalau kami bilang itu kumis, kumuh dan miskin, itu di mana kan banyak tikus, banyak apa-apa penularan untuk penyakit tersebut itu dari kotoran tikus, baik air seninya maupun tinjanya. Jadi tetap pada seluruh paskes identifikasi masalah sesuai dengan apa yang ada di tempat mereka masing-masing dalam arti.
1: Lili menambahkan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Bengkulu berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dinas Kesehatan juga menghimbau warga untuk rutin membersihkan rumah dan pekarangan, menutup akses masuknya tikus ke dalam rumah, serta menjaga kebersihan makanan dan tempat penyimpanan sampah agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Demikian Yan Berlian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut ragam komentar warga Palembang untuk mengantisipasi dan penanganan bahaya hantavirus. Selengkapnya laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Assalamualaikum. Hanta adalah virus yang ditularkan oleh tikus ke manusia.

0: simpan makanan di dalam wadah yang tertutup. Hati-hati dalam membersihkan kotoran tikus, jangan langsung kena tangan, harus menggunakan alas tangan atau sarung tangan. Dan selalu menggunakan masker dalam kita melakukan pembersihan-pembersihan.
1: Perilaku hidup sehat dan bersih harus terus dilakukan, karena virus yang disebabkan oleh hewan ini sangat berbahaya. Jadi, kalau ada barang bekas atau sampah, jangan ditumpuk ya.
2: Yang namanya virus pasti menakutkan, apalagi kalau masuk ke dalam tubuh. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan membersihkan lingkungan sekitar.
3: Dan pendengar dari RRI Palembang, kita menuju RRI Belitung.

0: Berikut wawancara RRI SP Blitung terkait antisipasi dan penanganan bahaya hantavirus di Kabupaten Blitung Timur. Selengkapnya disampaikan Septrianingsi, RRI SP Blitung.
1: Pendengar, belakangan masyarakat mulai diingatkan untuk lebih waspada terhadap penyebaran hantavirus, yakni penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Meski hingga saat ini di Kabupaten Belitung Timur masih nihil kasus, Dinas Kesehatan setempat terus meningkatkan edukasi dan pengawasan sebagai langkah antisipasi sejak dini. Lalu seperti apa potensi penyebaran, gejala hingga langkah pencegahannya? Berikut perbincangan kami bersama pihak Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Selamat siang, Bapak. Belakangan masyarakat mulai mendengar tentang virus hanta nih. Sebenarnya apa itu virus hanta dan juga bagaimana penularan virus tersebut?
2: Jadi virus hanta itu adalah virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, lebih spesifiknya tikus. Nah, jadi penularannya bisa melalui urinnya atau kencing tikus, kotoran tikus, atau dari gigitan tikus. Nah, jadi kalau kita daerah sekitar rumah kita yang banyak tikus, ya mulailah bersih-bersih. Jangan sampai tempat kita jadi tempat tempat berkembang biaknya tikus. Dan yang terpenting memang jangan sampai ada yang bawa virusnya. Jadi kalau dari tempat kita ini, kalau tikusnya tidak ada yang terinfeksi, aman. Tapi begitu ada pasien yang masuk dan itu mengkontaminasi atau menginfeksi tikusnya, tikus itu bisa menjadi penularnya.
1: Apakah di Belitung Timur terdapat potensi ataupun kondisi lingkungan yang membuat masyarakat perlu waspada terhadap penyebaran hantavirus tersebut?
2: Sampai saat ini kita Belitung Timur bahkan sebabel, alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi ini virus hanta.
1: Gejala apa saja yang perlu dikenali masyarakat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat?
2: Kalau untuk gejalanya, gejala awal itu biasa kita merasa pegal-pegal atau ngilu-ngilu, terutama di daerah punggung atau daerah betis. Nah, kemudian dalam waktu agak lama itu baru dia mengarah ke gejala pernapasan. Jadi setelah lebih kurang 6-8 minggu biasanya baru akan muncul gejala pernapasan. Iya, kalau awal-awalnya lebih ke ngilu-ngilu kayak demam biasa aja.
1: Dan mungkin bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Belitung Timur terhadap potensi penyebaran hantavirus di wilayah Belitung Timur ini?
2: Kalau untuk saat ini kita mungkin dari Dinkes kita lagi coba bikin flyer untuk edukasi ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga dari tim surveillance kita meningkatkan kewaspadaan terhadap surveillance kasusnya. Jadi kalau memang ada penderita dengan gejala yang merupai mengarah ke hantavirus, kemudian juga memang dia mungkin pernah melakukan perjalanan keluar daerah, atau sebaiknya cepat melaporkan diri ke puskesmas. Nah, kemudian nanti teman-teman puskesmas bisa menindaklanjutinya.
1: Dan terakhir, apa pesan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada terhadap penyebaran hantavirus?
2: Pesannya yang pertama, kita jangan panik dulu. Karena memang penyakit ini termasuk penyakit menular, tapi proses penularannya tidak segampang proses penularan kayak COVID dulu, gitu kan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kalau memang ada gejala yang mengarah, segera lapor ke petugas atau berobat ke puskesmas. Nah, kemudian kalau memang untuk bersih-bersih, kalau kita sudah terjadi ada isu-isu atau kasus berjangkitnya hantavirus itu, dominan itu penularannya adalah melalui kencing dan juga nah, jadi sedapat mungkin pada saat membersihkannya jangan langsung disapu, tapi coba kita semprot dengan desinfektan. Hindari kontak langsung dengan tangan, jadi gunakan sarung tangan. Kemudian untuk makanan-makanan juga selalu tutup. Makanan yang pernah digigit atau bersentuhan dengan tikus itu juga bisa menjadi media penularnya.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar selanjutnya kita beralih. Dan pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Jambi.

0: Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2026 diproyeksikan Bank Indonesia masih tumbuh di kisaran 4,43 hingga 5,23%. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2026 berada di kisaran 4,43% hingga 5,23%. Proyeksi tersebut mencerminkan pertumbuhan yang moderat dengan ditopang oleh ketahanan permintaan domestik dan aktivitas sektor berbasis komoditas. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi Teddy Arif Budiman beberapa waktu lalu mengatakan, sejumlah faktor diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat berpotensi meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan di Jambi. Selain itu, program biodiesel 2026 yang akan dijalankan pemerintah diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO sehingga menjadi penopang pertumbuhan rantai nilai industri sawit. Ia menambahkan program MPG dan pengembangan koperasi Merah Putih juga diprediksi menjadi faktor pendorong sektor perdagangan besar dan komponen belanja pemerintah daerah.
2: Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2026, kami memperkirakan akan berada di rentang 4,43% sampai dengan 5,23%. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang moderat yang didorong oleh ketahanan permintaan domestik dan kinerja aktivitas sektor yang berbasis komoditas. Beberapa aspek pendorongnya antara lain yaitu adanya jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan lapangan usaha pertambangan.
1: Meski demikian, BI Jambi mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% yang berpotensi menekan daya saing ekspor dan harga di tingkat hulu. Selain itu, pengetatan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKB batubara serta anomali iklim juga dinilai dapat mengganggu produktivitas hortikultura dan komoditas unggulan daerah. BI Jambi juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan jalur transportasi menuju pelabuhan ekspor-impor dan integrasi dengan koridor Trans-Sumatra dinilai penting untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi komoditas utama. Teddy mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di Provinsi Jambi. Tati Ujian melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik. Tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi pada April 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53% dan menjadi yang terendah di Indonesia. Analis Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain inflasi tahunan, Lampung juga mengalami inflasi bulanan atau month to month sebesar 0,55%. Sementara secara kumulatif, inflasi Lampung dari Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 1,04%.
2: Prestasi ini, ya ini keberhasilan ya menurut saya karena kita berada pada level terendah se-Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara TPID Provinsi dengan pemerintah pusat tentunya, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait seperti BI, Perumbulog, BUMN, serta pelaku usaha, dan tentunya ada dukungan juga dari masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Sungai Penuh.

0: Kabupaten Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Berikut laporan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pariwisata di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci Muradi mengungkapkan dengan perpaduan kekayaan alam yang megah dan juga warisan budaya yang kental, Kerinci dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah daerah juga para pelaku industri pariwisata meyakini bahwa Kerinci bukan segera destinasi musiman, melainkan pusat ekonomi yang mampu bersaing di kancah internasional. Potensi besar Kerinci terletak pada keragaman bentang alamnya yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Beberapa ikon utama yang menjadi daya tarik meliputi Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, perkebunan teh kayu aro, dan juga rawa bento.
2: Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci pariwisata, artinya kalau kita bicara peluang berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan...
1: Selain alam, kekuatan Kerinci terletak pada nilai budaya, tradisi seperti Kondorisko ataupun pesta adat yang terbesar di berbagai desa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan, minat khusus dan peneliti budaya. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada pengembangan desa wisata agar ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur luncurkan program beasiswa bagi tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur khususnya dalam bidang keagamaan, bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah dilakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
2: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolah yang lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kaur.
3: Artinya beasiswa ini ada dua macam, kategori tahfiz kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu gitu. Kalau nanti semuanya yang kita kisinya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambung lagi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
1: Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kaur yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita beralih ke RRI Y Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan. Distribusi bantuan berupa beras dan minyak goreng ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 31 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRISP Waikanan.
1: Bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Waikanan akan segera didistribusikan kepada puluhan ribu penerima hingga akhir Mei 2026. Percepatan penyaluran tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hingga saat ini bantuan pangan telah disalurkan kepada 21.720 penerima bantuan pangan atau mencapai sekitar 32% dari total 67.639 penerima di Kabupaten Waikanan. Menurutnya masih terdapat 45.919 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog mempercepat proses distribusi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Setiap penerima berhak mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk periode Februari dan Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.
2: Bantuan pangan disalurkan pada penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan baru 21.720 penerima bantuan pangan atau 32% dari 67.639 BPP. Nah, untuk itu setelah lakukan pembahasan bersama bahwa akan disalurkan sebelum 31 Mei 2026 sebanyak 45.919 penerima bantuan pangan, di mana setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog juga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Taufan Liber mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dan sekian Warta Belajar Sumba, produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu sore ini. Setelah tadi kami hadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Sungai Liat, dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut hingga pukul 20 nanti. Anda masih bersama saya, Haryansyah.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
2: Apa?
1: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
2: Pacaran?
1: Mungkin.
2: Kok cepet?
1: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Yes, bilang lapar kabar lapar mega secara hari bintuhan kangen band aku ini milik siapa? Aku ini milik siapa ya? Dan milik yang punya lah ya gitu. Milik siapa? Tanyakan kepada yang punya. Oke, lagu kangen band aku milik siapa? Kita tinggalin dulu karena ada satu lagu terakhir kami hadirkan di ruang dengaran dia untuk lagu pop Indonesia di gelaran sore hari ini ya, Leodra dengan Dibandingkan Dia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan dan pendengar, itu dia beberapa lagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Nah, tiba saatnya karena sudah menunjukkan 17 waktu Indonesia Barat, kami juga akan temani ruang dengar Anda selama 1 jam lagi dengan gelaran lagu-lagu daerah ya. Dan kita juga bakal update informasi di ruang dengar Anda ya. Mungkin di sore hari ini udah pada pulang kerja, udah pada santai. Terus juga mungkin yang pengen keluar sekedar nongkrong di lapangan ya, kalau ke tepi pantai kayaknya juga masih ada waktu ya, masih pukul 17. Kalau pantainya deket-deket sih masih terkejar sepertinya ya, masih ada waktu buat Anda pengen hanya bersantai atau juga pengen ya sekedar menikmati pemandangan ya. Atau buat Anda yang pengen jalan-jalan ke Bintuhan gitu, pengen beli sesuatu untuk menemani sore harinya, kudapan-kudapan ringan ya. Nah, mungkin salah satu kudapan yang bisa Anda cari yaitu kudapan yang tidak terlalu banyak mengandung karbo, mungkin ya karena ada sore gitu ya, karbohidrat. Nah, tapi buat Anda yang lagi menjaga berat badan, buat Anda yang memang pengen menaikin berat badan, ya udah sikat aja ya gitu. Sekundang setungguan akan temani ruang dengar Anda pendengar, tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuan.
0: RRI Bintuan FM 98,8 MHz.

Iya, Brunia 98,8 MHz RRI Bintuhan. Nah, PMK Kaur berikan beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi. Ya, untuk informasi selengkapnya, Bupati Kaur Gusil Pausi Esos MAP menyerahkan secara simbolis beasiswa pendidikan kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak Kaur, khususnya dalam bidang keagamaan, bahwa target awal program tahfiz adalah minimal 3 juz. Namun setelah dilakukan evaluasi, rata-rata mampu menghafal hingga hampir 5 juz. Selain itu, Bupati menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Nah, mendengar diungkapkannya bahwa pihaknya menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara atau ASN dalam mendukung keberlanjutan program tersebut, bahwa jika ASN semakin aktif dan sadar dalam meningkatkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS melalui Basnas, maka program beasiswa ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas. Ia juga mengingatkan agar para pelajar mampu menjaga nama baik Kabupaten Kaur dimanapun mereka berada serta terus berupaya meraih cita-cita impian. Sementara itu, Ketua Basnas Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berkelanjutan dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS di Kabupaten Kaur. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak generasi muda kabupaten yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Pemerintah daerah bersama Basnas berkomitmen untuk terus mendukung lahirnya generasi Quran yang unggul dan berdaya saing. Nah, mendengar itu dia untuk informasinya di ruang dengar Anda. Di sore hari ini tetaplah bersama kami, masih banyak informasi menarik lainnya, ada geleng-geleng sapi spesial untuk Anda.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
6: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan tergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berakta. Dari berakta baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah enggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi rafflesia itu mekar di hari pertama.
5: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
6: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arnold langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh sungguh misterius ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga raflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm, 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Raflesia arnoldi.
5: Jenis-jenis bunga Raflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama Raflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Raflesia bengkuluensis, ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Raflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Raflesia. Tiga adalah Raflesia gadutensis, spesies tanaman parasit dari genus Raflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Raflesia yang keempat adalah Raflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Raflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Raflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Raflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Raflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Raflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Raflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara, yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
6: Sejarah pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Raflesia arnoldi sebenarnya. Raflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Raflesia Padma, yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Raflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Raflesia, di Malaysia juga ada Raflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Raflesia, tapi beda jenis. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Raflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Raflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Raflesia. Nah, khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Raflesia. Nah, terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Raflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah, kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Raflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah, untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Raflesia di Bengkulu itu, saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Raflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Raflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Raflesia yang lain, Raflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Raflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Raflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga rafflesia, karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga rafflesia arnoldi itu ya.
5: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan, secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga rafflesia yang sangat unik ini.
6: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya. Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat rafflesia yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat rafflesia sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat rafflesia itu, kadang mereka sengaja mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau rafflesia itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga rafflesia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat rafflesia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan, atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat rafflesia itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial, karena mereka membuka pameran rafflesia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya, dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka sendiri, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana, di beberapa tempat di kawasan hutan, habitat rafflesia yang mekar atau rafflesia yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk berdatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
5: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga rafflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Rafflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
6: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga rafflesia ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana, sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat Rafflesia itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat Rafflesia itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan, dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat Rafflesia seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat Rafflesia, terus penduduk lokal yang menjaga Rafflesia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan Rafflesia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi Rafflesia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi, dan kita, generasi kita, sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
5: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mandi Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara pendengar. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuan Malam RRI Bintuan, bersama Bobby yang bertugas malam ini menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat, selepas tadi Anda bersama rekan Desi Ismianti dari siang hingga sore ya di Lintas Bintuan sore. Nanti estafet kebersamaan akan dilanjutkan bersama kami tim Lintas Bintuan Malam hingga pukul 24. Dan peringat, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini berkumandang pada pukul 18.03 menit, menemani Anda menuntaskan berbagai aktivitas menjelang azan maghrib. Kami ajak untuk menyimak lagu-lagu nuansa Islami

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia

masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Ya, satu lagu dari Ridwan Fadilah, Tanpa Bicara, baru saja berlalu. Dan selepas tadi kita dengarkan juga lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib ya. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Kita jalan pukul 19 untuk kembali bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: lakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bank market.
2: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah
3: tidak semakin dalam.
2: Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak

0: menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
1: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
2: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menggerakkan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5.61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
2: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5.61 ya di kuartal pertama cukup tinggi. Ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling yang visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang menonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kalau sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tahap pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Masjid Kubah Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat pada Al-Musyarat, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur jam-jam. begitu juga memasuki pintu museum belum disambut oleh moderator Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan terlihat selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masyar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, media center haji Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah terima banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yakni sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa, sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu.

0: mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lagi. Kita juga ada yang disediakan oleh-oleh. Oleh-oleh lagi, seperti kurma, tepat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskan lah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telepunya, jilbab, ya, oleh-olehnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, gak ada tujuan, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari ya, proses gimana. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Tidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nubi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Pupitri, Pro 3 RRI, terus muda.

0: Info Hajin.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga, PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putro mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Nia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Malam ya. Selepas tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3. Jangan lewatkan rangkaian informasi dan musik yang akan hadir menemani Anda sepanjang kebersamaan kita di malam ini hingga pukul 24 nanti. Pukul 20 kita akan hadirkan warta berita daerah. Dan jangan lewatkan untuk Anda pecinta tembang-tembang daerah khas Batanghari 9, bisa Anda simak nanti pada pukul 21 ya. Dan saat ini tanda waktu di studio pukul 19:39 waktu Indonesia Barat. Musik dan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda jelang pukul 20.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 19:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah untuk malam hari ini.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 12 Mei 2026. Sari berita. Polres Kaur bongkar jaringan sabu bermodus panti pijat. 4 tersangka diamankan. Satpol PP Kabupaten Kaur tegaskan penertiban hewan ternak bukan larangan beternak, melainkan upaya menjaga ketertiban umum. Kedua informasi ini akan mengisi Warta Berita Daerah malam ini, dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Polres Kaur bongkar jaringan sabu bermodus panti pijat. 4 tersangka diamankan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
2: Polisian Resort Kaur berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang melibatkan jaringan pengedar dan pengguna di wilayah hukum Polres Kaur. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center, pihak kepolisian mengumumkan penangkapan 4 orang pria berinisial MR, RM, TR, dan TS yang diduga kuat terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Operasi penangkapan ini bermula dari hasil penyelidikan intensif tim Satres Narkoba di Desa Padang Genteng dan Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan. Petugas awalnya mengamankan tersangka MR yang kedapatan menyimpan 11 paket sabu siap edar di dalam sebuah dompet yang kemudian menyeret keterlibatan tersangka lainnya. Dari hasil pengembangan di lapangan, polisi kemudian melakukan penggerbekan di kediaman tersangka RM dan menemukan 2 paket tambahan beserta alat hisap sabu. Tersangka RM diketahui menjalankan modus operandi dengan menyediakan tempat atau lapak bagi para pembeli yang ingin menggunakan narkotika langsung di lokasi tersebut. Kapolres Kaur AKBP Alambono menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengedar utama hingga pengguna aktif. 2 tersangka pengedar kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Pidana terbaru terkait kepemilikan dan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman.
3: PD ini adalah tukang urut. Ya, tukang urut yang mempunyai tempat urut, jadi dia ada kontrakan ya. Ada kontrakan, di situ ada kamar-kamar, dia untuk mengurut pasien-pasiennya. Namun ternyata dijadikan hanya kedok saja, di situ sebagai tempat lapak penjualan narkoba. Jadi kita berhasil mengungkap lapak penjualan narkoba berkedok tempat urut.
2: Lebih lanjut, Kapolres mengatakan 2 tersangka lainnya yang teridentifikasi sebagai pengguna akan diproses sesuai aturan hukum dengan rekomendasi menjalankan rehabilitas medis dan sosial. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan bagi para korban penyalahgunaan zat terlarang di tingkat daerah. Polres Kaur menegaskan komitmennya untuk terus memberantas segala bentuk peredaran narkoba guna melindungi generasi muda di Kabupaten Kaur dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Polisian juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Tendi Sobrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Satpol PP Kabupaten Kaur tegaskan penertiban hewan ternak bukan larangan beternak, melainkan upaya menjaga ketertiban umum. Laporan selengkapnya disampaikan rekan

0: Danu Widiasmoro.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa langkah penertiban hewan ternak yang gencar dilakukan belakangan ini bukan bertujuan untuk melarang warga beraktivitas di sektor peternakan. Upaya ini dilakukan semata-mata demi menegakkan ketertiban umum dan estetika wilayah. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menekankan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan untuk menertibkan cara pemeliharaan hewan, bukan menghapuskan mata pencaharian masyarakat. Menurutnya, selama ini masih banyak hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di fasilitas umum sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu pilar ekonomi penting di Kabupaten Kaur. Tercatat setidaknya 10% dari total penduduk di daerah ini menggantungkan hidupnya sebagai pemilik hewan ternak.
2: Ini kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya penertiban dan pemeliharaan ini bukan, sekali-kali saya ulangi lagi, bukan untuk menghapuskan ataupun melarang masyarakat beternak, tapi ditertibkan. Ternak adalah usaha, ternak juga kan dalam kegiatan sehari-hari sangat mengganggu, itu sangat menurunkan ekonomi masyarakat karena ternak masuk di kebun, masuk di sawah, ya katakanlah kita mau tanam palawija itu tidak bisa. Ternak adalah salah satu penyumbang untuk bagi segelintir, katakanlah kalau saya hitung-hitung itu tidak lebih dari 10% penduduk Kabupaten Kaur yang memiliki ternak.
1: Mengingat signifikansi ekonomi tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berharap adanya kerjasama dari para peternak untuk mengandangkan hewan ternak mereka. Dengan pola pemeliharaan yang lebih tertib, diharapkan konflik sosial antara pemilik ternak dengan masyarakat umum dapat diminimalisir, sekaligus mendukung program keindahan tata kota. Ditambahkan oleh Budi, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi secara persuasif sebelum mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk mengedukasi dan penertiban, bukan pelarangan, sekaligus menjaga keamanan jalan raya dan keindahan lingkungan di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bituan, Danu Yogyakarta melaporkan.
0: Bidang kebudayaan menerima kunjungan dari dosen beserta mahasiswa dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu UNIP. Kunjungan ini terkait audiensi bersama dalam rangka pengembangan pembelajaran warisan budaya di Provinsi Bengkulu. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, maksud kami Kabupaten Bengkulu Selatan, Novman Fasah SE berharap pertemuan ini menjadi ruang diskusi bersama terkait pengembangan pembelajaran cagar budaya dan warisan budaya tak benda di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Melalui kegiatan ini, Novman mengharapkan terjalin sinergi yang kuat antara instansi pemerintah daerah dan dunia akademik dalam upaya pelestarian pemajuan kebudayaan. Pada kesempatan ini juga didapatkan perihal dalam pemberian metode pembelajaran yang menarik dengan teknologi AR atau augmented reality yang ditujukan untuk belajar tingkat sekolah dasar. Maksud kami yang ditujukan untuk pelajar tingkat sekolah dasar. Semoga kedepannya nilai-nilai warisan budaya yang ada di Bengkulu Selatan bisa didata dan dibina untuk generasi muda berikutnya. Sebanyak 35 pelajar dan mahasiswa Kabupaten Kaur menerima beasiswa dari pemerintah Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
3: Bupati Kaur Gusril Fauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur, khususnya dalam bidang keagamaan, bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah dilakukan dilakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa TAFIS, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
4: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolah yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kaur.
5: Artinya beasiswa ini ada dua macam, kategori TAFIS, kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu gitu. Kalau nanti semuanya yang kita existnya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambung lagi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
3: Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kaur yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur menyatakan kesiapannya untuk mempererat sinergi dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu guna memperketat pengawasan terhadap warga negara asing WNA. Langkah koordinasi ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan seluruh aktivitas orang asing di wilayah Kaur sesuai dengan aturan keimigrasian. Dalam pertemuan strategis tersebut dibahas pula mengenai mekanisme pelaporan yang lebih sistematis dengan melibatkan perangkat desa hingga tingkat kecamatan. Hal ini bertujuan agar setiap pergerakan warga asing, baik wisatawan maupun tenaga kerja, dapat terpantau secara administratif demi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat luas. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menjelaskan bahwa rencana pembentukan UKK tersebut diproyeksikan akan memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Kehadiran kantor layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Pertemuan lanjutan antara Bupati Kaur dan pihak imigrasi dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Mei mendatang untuk membahas struktur pengawasan yang lebih komprehensif. Pembahasan spesifik mengenai UKK akan menjadi salah satu agenda utama guna mematangkan persiapan teknis dan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Melalui sinergi yang harmonis ini, pemerintah Kabupaten Kaur optimis dapat menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang aman, namun tetap tertib hukum. Penataan sistem pengawasan orang asing yang terintegrasi menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika kependudukan dan keamanan wilayah. Pengawas sekolah mengapresiasi pelaksanaan ujian akhir ujian akhir jenjang tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Kaur berlangsung sesuai prosedur. Laporan selengkapnya kembali disampaikan rekan Rohil Minata.
6: Selesainya pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang tahun ajaran 2025-2026 untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kaur yang berlangsung pada pekan kemarin mendapatkan apresiasi dari pengawas sekolah. Karena dari pengawasan mereka, pelaksanaan ujian ini sudah sesuai prosedur. Berdasarkan hasil pemantauan, pengawas menyatakan bahwa pelaksanaan PSAJ secara umum berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. Prosedur pengawasan ruang dan tata tertib peserta didik dilaporkan telah diikuti dengan disiplin tinggi. Sopti Darmi, salah seorang pengawas sekolah, mengatakan kesiapan infrastruktur teknis, terutama dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer atau online maupun berbasis kertas, dinilai memadai dan minim kendala berarti. Pengawas memberikan apresiasi atas kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung kelancaran ujian.
7: Alhamdulillah ujian atau SAJ ini berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan anak-anak kita semuanya bisa hadir dan mengikuti SAJ tersebut. Pelaksanaannya cukup baik dan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
6: Didampakkan Sobdi Darmi, kehadiran siswa di ruang ujian dilaporkan sangat baik dan menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi. Pengawas juga mencatat bahwa panitia sekolah sigap dalam menangani teknis administrasi termasuk berita acara ujian. Sebagai evaluasi, pengawas menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penilaian agar lebih akuntabel dan efisien. Sekolah diharapkan dapat menjaga konsistensi kualitas pelaksanaan ujian. Penilaian sumatif akhir jenjang tahun 2026 ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian berkualitas dan mencerminkan kompetensi lulusan secara adil. Hasil pemantauan akan menjadi salah satu dasar evaluasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Anda masih menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, dipancarluaskan melalui 98,8 FM dan Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, serta bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui aplikasi YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin didampingi Sekretaris Daerah Sekda Bengkulu Selatan menerima penghargaan sebagai juara umum Treasury Award KPPN MANA tahun 2026. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan siang kemarin. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPPN MANA, Amung Priyo Sigit Pamungkas, sebagai bentuk apresiasi untuk kinerja pemerintah Bengkulu Selatan. Penilaian diberikan atas keberhasilan dalam pengelolaan dan penyaluran transfer ke daerah TKD yang dinilai terbaik di wilayah kerja KPPN MANA. Kepala KPPN MANA menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, ketepatan waktu serta akurasi dalam penyaluran anggaran menjadi indikator utama dalam penilaian Treasury Award tersebut. Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan menyampaikan apresiasi kepada pihak KPPN MANA atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Menurut Bupati, penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja. Ia juga berharap ke depannya pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, tepat sasaran, dan akuntabel demi mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, bersama perwakilan penyuluh keluarga berencana atau PKB Bengkulu Selatan menghadiri acara pisah sambut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin kemarin 11 Mei 2026 di Kota Bengkulu. Ferry mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan agenda serah terima jabatan pimpinan yang lama ke pimpinan yang baru, dan dia juga menjelaskan acara tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan, juga dihadiri oleh perwakilan OPD Keluarga Berencana Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu, para PKB dan mitra kerja BKKBN lainnya. Ia menambahkan kehadiran DP2KB, P3A, dan PKB Bengkulu Selatan merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Provinsi Bengkulu. Dia juga turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap pimpinan yang lama dan juga mengucapkan selamat kepada pimpinan yang baru. Diharapkan kedepannya program Bangga Kencana baik di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan lebih baik. Demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi Senin 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Ternyata masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam. Setelah tadi kita hadirkan warta berita daerah untuk malam hari ini, musik dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 21. Dan jangan lewatkan tembang-tembang khas daerah Batangor 9, nanti akan hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini saya hadirkan satu informasi kembali ke ruang dengar Anda dari rri.co.id ya, mengenai Kapolda Bengkulu yang meresmikan bedah rumah ke-73 dan salurkan bantuan bansos di Bengkulu Tengah. Kapolda Bengkulu Mardiono meresmikan program bedah rumah ke-73 sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Desa Tabalagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Senin 11 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam membantu masyarakat serta memperkuat hubungan sosial di lingkungan warga. Acara yang dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat itu berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat antusias menghadiri kegiatan yang dipusatkan di lokasi rumah penerima bantuan tersebut. Dalam kegiatan itu, Kapolda Bengkulu didampingi para pejabat utama Polda Bengkulu, Kapolres Bengkulu Tengah beserta jajaran serta unsur terkait lainnya. Kehadiran aparat kepolisian bersama masyarakat menunjukkan sinergi yang terus dibangun dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Program bedah rumah yang telah memasuki pelaksanaan ke-73 tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak, dan rumah yang selesai dibangun kemudian diresmikan langsung oleh Kapolda Bengkulu dan diserahkan kepada penerima manfaat. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuan Malam. Musik dan informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 21.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
8: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Nak, sini bantu Bunda yuk.
1: Bentar Bun, lagi asik.
0: Loh, kok bunga-bunganya dipetik? Lihat tuh, lebahnya marah kan? Nanti kamu disengat loh.
1: Kakak kan gak salah, kenapa lebahnya marah?
0: Kakak, lebah itu pintar loh kak. Gak mau mengambil dan merusak bunga, tapi hanya menghisap sari bunganya saja.
1: Untuk apa Bun?
0: Nah, sari bunga itu dikumpulkan lebah di sarangnya untuk dijadikan madu.
1: Oh, gitu ya Bun. Maafin kakak ya Bun.
0: Nah, sekarang kakak bantu Bunda ya, bersihkan taman. Nanti Bunda kasih hadiah madu lebah. Mau?
1: Mau.
2: Tanamkan cinta lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
3: Apapun kendaraan Anda, mobil pribadi, angkutan umum, atau kendaraan lainnya, jangan membuang sampah sembarangan. Cintailah kebersihan. Sediakan selalu tempat sampah di kendaraan Anda. Untuk pejalan kaki, sediakan selalu kantong plastik sambil Anda menuju ke tempat sampah. Mencintai kebersihan berarti Anda mencintai negeri ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
4: Jika rasa cinta atas bangsa ini telah mampu menggetarkan hati secara emosional dan mampu membuat kita fokus pada langkah penting dalam membangun rasa persamaan dan persatuan, maka itu merupakan spirit untuk menepis perbedaan yang berujung konflik. Tantangan untuk maju dan meraih harapan baru akan bangsa yang lebih adil dan makmur juga tidak lepas dari situasi dan kondisi bangsa yang kondusif dalam bingkai Pancasila.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI
1: Bengkulu. What's up, yo? Listen up. Yeah.

Pendengar yang masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran olahraga maraton yang bertajuk Kauran 5K tercatat sangat luar biasa pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin, dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Kaur bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur ini berhasil menarik perhatian ribuan peserta. Dan pendengar, tercatat sebanyak 2000 kuota yang disediakan panitia Ludes diserbu pendaftar dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ini membuktikan bahwa daya tarik ajang lari ini di mata publik. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Jainah, selaku penanggung jawab acara ini mengungkapkan bahwa tingginya minat warga sudah terlihat sejak hari pertama pendaftaran dibuka. Jainah juga menjelaskan bahwa para peserta tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Kaur, tetapi juga diikuti oleh komunitas lari dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dan momentum ini dinilai sangat tepat karena bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kaur tahun ini. Dan ditambahkan oleh Jaina, lokasi tersebut dipilih agar para pelari dapat menikmati suasana kompetisi yang menyegarkan sekaligus eksotik di sepanjang bibir pantai. Pemilihan rute sepanjang 5 km ini sengaja dilakukan untuk mempromosikan potensi daerah. Garis awal dan akhir perlombaan dipusatkan di objek wisata Pinang Tawar, kawasan Pantai Pengubayan, Kecamatan Kaur Selatan. Dan pendengar, Jaina juga menjelaskan bahwa para peserta akan diajak menyusuri keindahan Pantai Pengumbayan hingga ke arah Pantai Cuko Raya. Selain fokus pada aspek olahraga, kegiatan ini dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menyediakan stand bazar bagi produk-produk UMKM. Dan Jaina berharap perpaduan antara sport, tourism, dan ekonomi kreatif ini dapat mendongkrak sektor pariwisata agar semakin dikenal luas secara nasional. Dan pendengar, sebagai bentuk apresiasi bagi para atlet yang berprestasi, pihak penyelenggara telah menyiapkan hadiah uang pembinaan dengan total nilai mencapai puluhan juta rupiah. Jaina juga mengharapkan Kaur Event Run 5K ini menjadi pemantik semangat bagi masyarakat untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat. Informasi aktual lainnya bisa Anda akses di situs pemberitaan kami di rri.co.id. Tetap setia di 98,8 FM. Dan kita hadirkan berikutnya di jam 9 malam ya. Tembang-tembang Batanghari 9, dan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di line telepon 0739616655 untuk berkirim salam, request lagu-lagu Batanghari 9, serta berbagi informasi ringan bersama kami. Kami awali lagu Batanghari 9 untuk malam hari ini dari Ali Imran, Nakku.

0: Di sana kundang kancil pencinta Batangai 9. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Batangai 9 untuk malam hari ini. Edisi hari Selasa malam 12 Mei 2026. Dan malam ini kita buka lagi line telepon untuk penanjang sana di udara di line telepon 0739616655. Berkirim salam, request lagu ataupun berbagi informasi ringan nih. Kita langsung sapa di ujung telepon, nampaknya ada yang gabung nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sapa di mana nih?
1: Dengan Yan, Bang.
0: Yan, di mana Yan?
1: Di RT.
0: Oh, Yan di WRT. Tuh, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Abang gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yan, gimana Yan? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke, kita di acara Batangai 9 bertembang khas daerah.
1: Kuis lagunya, Bang.
0: Boleh, boleh.
1: Ibungan Tebak Tunggul.
0: Ibungan Tanjar Tunggul.
1: Tanjar Tunggul.
0: Kalau Tebak sama Tanjar ambil mirip ya.
1: Apa bedanya Tebak dengan Tanjar, Bang?
0: Sebenarnya sama-sama ini sih. Sama-sama.
1: Udah judulnya ya.
0: Kalau Tanjar tuh lebih ke lucu-lucu gitu.
1: Bisa aja Bobi.
0: Ya lebih ke jadi supaya biar kesan lagunya tuh lucu gitu. Ibung Tanjar Tunggul ya Yan ya. Mau kirim ya. Salam tuh siapa Yan?
1: Salam-salam buat pendengar RRI Bintuan. Semuanya aja lah. Kita sebutin satu persatu dari A sampai Z.
0: A sampai Z ya.
1: Ayo,
0: Yan kalau di apa kalau di situ di BRT 20 kalau pasarnya daerah mana Yan? Pekan.
1: Pekan. Kalau ke sini ke kilo 13-14.
0: Oh ada Pekan di situ. Nama ya. Nama dusunnya apa?
1: 13 Tanjung Awur.
0: Oh.
1: Itu sebetulnya bukan Pekan itu, Bang.
0: Apa?
1: Itu kan kalau setiap tanggal 7 ke tanggal 12 itu ya. Ini Posyandu, cuman dicampur gitu, cuman karena ramai betul itu, kayak pasar dia.
0: Oh jadinya. Gitu jadinya ya. Enggak kalau pekan itu pekan hariannya di mana? Kalau misalkan mau jual hasil tani gitu?
1: Oh nggak ada kalau sini Bang.
0: Harus ke Bintuan kali ya?
1: Ke Bintuan paling enggak ke Bintuan. Kalau yang daerah atas sana itu bagian 14-13, dia turun ke ini ke Jambat Sawang.
0: Oh di situ berarti? Oke.
1: Karena Darang tuh lebih dekat nyebrang ke sana ke Langsat.
0: Daerah Linau ya?
1: Bukan, kalau Linau kan daerah Jalan Poros. Itu nyebrang air Sawang ke arah kanan sana.
0: Oh. Oke, berarti kalau mau jual-jual apa gitu keturun ke ini ke Entah bawah.
1: Kalau misalnya mau cari apa-apa, beli apa-apa itu langsung sekarang ke Bintuhan biasanya ke Impres.
0: Udah dekat sih dari Bintu di situ ya, Bintuhan. Kalau libur kerjanya hari apa?
1: Ya?
0: Libur kerja hari apa kalau lagi di kebun?
1: Semaunya Bang. Masalahnya nggak pakai absen.
0: Iya betul
1: masuknya,
0: ya. Nggak tapi kalau
1: kerja semaunya liburnya semaunya.
0: Kalau biasanya kan kalau petani di daerah lain tuh liburnya pas hari pekan gitu kan berdasarkan survei kami.
1: Semaunya.
0: Iya liburnya hari pekan kalau nggak ada kalau yang agak-agak kalau yang apa mempertimbangkan untuk sholat Jumat liburnya hari Jumat gitu kan?
1: Iya. Paling Jumat nafsu karena orang tuh Minggu paling liburnya karena Minggu itu nyucikin gotong royong.
0: Oh gitu, iya deh. Soalnya kalau di tempat Ian itu pekannya nggak ada pekan khusus gitu kan hari apanya? Gitu.
1: Belum ada.
0: Oke. Kalau hasil pertanian apa yang paling apa diunggulkan
1: ini
0: di sana?
1: Kopi dengan jengkol, Bang.
0: Kopi dengan jengkol ya.
1: Iya.
0: Nilam ada enggak?
1: Apa?
0: Nilam ada yang budidayakan enggak? Banyak ya?
1: Banyak.
0: Berapa harganya sekarang?
1: Kurang tahu juga kalau bulan kemarin 2 bulan yang lalu itu cuma 500
0: ya. Kemarin kutanya di situs kita 700 kutanya di Padang
1: Banyak
0: Guci.
1: Ini di arah BRT kilometer 10 ini ke arah kanan KR Sambat banyak yang namanya juga.
0: Iya kalau tahun kemarin yang sempat 2 juta loh Yan.
1: Iya sempat 2 juta setengah.
0: Kalau Ian gimana? Kalau pas kalau di sana kalau pas harga murah langsung dijual gitu?
1: Saya nggak pernah, nggak ini,
0: nggak nanam ya.
1: Nggak tetangga. Pusing bau ini lama.
0: Oh gitu ya. Kalau saya malah seneng wangi kayak bau parfum.
1: Kayak bau kantuk bayi gitu.
0: Oke deh. Ian makasih ya.
1: Ya sama-sama bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibungan tebak tunggul ya. Ian di BRT ya. Ada juga Ian di situ loh, di Kepayang Babat. Hampir mirip suaranya. Di belakang Ian boleh gabung lagi di 0739-61655. Saya udah punya lagu Ibung Tanjar Tunggul nih. Selamat malam kende pecinta tembang-tembang khas daerah Petangir 9. Aku tuh keruannya ya gemar nih di Ranau tuh. Ada ya mbak ini dang di Ranau. Pak Vera nih senang deh dengan lagu-lagu daerah kita nih. Kemudian Putra Kungkil PK. Walaupun jauh-jauh tapi Sukari dengan Ibu Linda juga senang. Kita angkat lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
2: Siapa ya?
0: Kalau di Batangari 9 pakai bahasa ini, bahasa Dide.
2: Maka dide. Asu apa ya?
0: Enggak bahasanya sampean itu jangan bahasa Indonesia.
2: Bahasa dusun.
0: Kan lah pacak bahasa dusun kan?
2: Lepotan.
0: Sama di mana nih, Bu Linda? Oh, ingka santingan nan le. Ingka santingan le gitu kan, le Sukari. Ya. Au.
2: Aku apa ya?
0: Au, cek ke kedai au.
2: Tahu. Itu yang minta lah Tanjar Tunggul itu siapa tadi?
0: Itu tadi Ian di BRT 13.
2: Udah mah aku ikutan sama Bang Ian.
0: Ikutan
2: aja.
0: Ikutan Ibung Linda Tanjar Tunggul gitu.
2: tahu ngambil kinjar dong.
0: Oh, dia tahu ngambil kinjar dong.
2: Iya, kalau ke Tanjar Tunggul.
0: Bu Linda kan
2: ikutan aja lagunya Bang Bobby.
0: Iya, ikutan Ibung Tanjar Tunggul ya. Padahal sampean itu kan udah lama di Tanjung Sakti. Masa gak bisa bahasa ini?
2: Ya bisa, cuman gado-gado.
0: Ya gak apa-apa. Justru yang gado-gado tuh justru yang gado-gado tuh unik gitu kesannya.
2: Ada Jawa, ada Sunda. Dan dusun.
0: Tapi gulai tadi Bong?
2: Gulai apa tadi ya? Gulai sawi.
0: Sawi? Campur apa?
2: Campur sawi doang.
0: Terus makannya pakai apa?
2: Pakai tangan. Tadi pas aku nih sawi Bang Bobby.
0: Iya. Kirain pakai sendok.
2: Masa ya pakai kaki, pakai tangan lah.
0: Betul. Makannya sawi, makannya pakai tangan, gulainya sawi gitu kan. Campur itu enggak ikan enggak tadi?
2: Enggak. Apa tuh nyambel telok.
0: Enak-enak.
2: Nyambel telok
0: pas, ketemu di sini. Pas tuh komposisinya ada vitamin, ada protein gitu kan. Vitamin lengkap, dari ya? Sayuran, iya, karbohidratnya dari nasi. Itu namanya istri yang soleh. Pintar. Iya, pintar menyajikan menu yang komposisi apa namanya tuh vitaminnya seimbang gitu kan. Walaupun sederhana, ada karbohidrat, protein dari sayur, dari telur. Iya.
2: Memang seharusnya makan tuh ya, mbok sedikit ada ini kan, ada sayurnya kuah-kuah.
0: Iyalah, nggak mesti mewah, yang penting kandungan yang gizinya ada gitu kan.
2: Karena ikan, ayam tiap hari.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk JPL.
0: Ih, selalu deh. Kok pertama terus kenapa sih?
2: Iyalah, pertama-tama JPL. Penggemar setia gitu.
0: Bukannya karena takut apa gitu kalau ketemu gitu kan.
2: Ketemu siapa?
0: Ketemu JBL di Pekan, ya.
2: Ya, itu apa namanya tempatnya sedekatan ya.
0: Iya, makanya. Pernah ketemu juga di pasar malam katanya waktu itu kan.
2: Enggak ada di pasar malam. Enggak pernah aku. Lagi orangnya lagi jarang ketemu. Cuman tahu tempatnya.
0: Oh iya iya iya iya. Dia
2: ini di pinggir pasar Kalangan.
0: Oh dia rumahnya?
2: Kalau kami kan agak jauh dikit.
0: Oh gitu, iya deh. Nanti kalau aku ke arah Pagar Alam mau mampir ke tempatnya Bu Linda lah.
2: Silakan kalau mau, tempatnya jelek.
0: Iya, emangnya kita mau mampir ke tempat yang bagus doang.
2: Eh ada loh di situ tuh, ada apa namanya tuh ya?
0: Apa?
2: Apa namanya tuh? Wisata kan di situ kan banyak sekarang.
0: Di mana? Tanjung Sakti.
2: Di ini Sinar Panjang tuh, terus ada lagi di mana?
0: Sinar Panjang tuh kan yang ini kan wisata air itu kan?
2: Ya macam-macam. Kalau masuk ke situ ke dalam mau karaoke ada.
0: Iya wisata air, ada. Wisata apa namanya? Apa sih namanya itu? Lupa aku namanya kemarin. Oke deh Bu Linda, mau salam-salamnya untuk siapa lagi?
2: Ya untuk semuanya aja lah, dari A sampai Z, tanpa terkecuali.
0: Iya, liburnya hari apa nih?
2: Hah?
0: Libur kerja hari apa?
2: Gak ada liburnya, terus.
0: Enggak, hari pekan gak libur?
2: Enggak.
0: Tetap kerja?
2: Tetap lah, kalau enggak kerja enggak dikaji ntar.
0: Ya enggak, maksudnya kan kalau pekan biasanya libur dulu lah, untuk pekan dulu ke.
2: Enggak lah, kan ibu petani enggak mungkin lah melibur. Kalau libur sendiri, kalau mau udang malas kerja ya, walaupun dari Minggu mogok. Mogok makan.
0: Iya deh, jadi tiap hari kerja ya.
2: Ya udah, itulah ya Bang Bebi ya.
0: Atur nuwun, Je.
2: Sami-sami atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bicara tentang libur, besok itu kan tanggal 14-15 hari apa namanya tuh ya, kenaikan apa, nanti saya hadirkan informasinya. Tapi besok Jumat itu, hari Kamis itu libur tanggal merah, kemudian cuti bersama tanggal hari Jumat 15 gitu kan, kemudian dirangkai dengan Sabtu Minggu. Untuk yang kerja di instansi pemerintah ataupun di perusahaan swasta bisa liburnya panjang nih, long weekend ceritanya ya, 4 hari ya, Sabtu Minggu ditambah tanggal merah dan cuti bersama. Di belakang Bu Linda satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan musiknya, dan ditunggu lagi di 0739616655. Apa kabar untuk Wan Kalal di Sepit Sambat? Barangkali senyum-senyum dia ya sekarang ini. Dan Riman di Padang Guci, Bu Amin yang sekarang udah rada-rada somse udah lama gak gabung ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, walaupun udah lama gak bergabung sama kita, tapi tetap mendengarkan dan kondisinya sehat dan rezekinya akeh. Kalau belum ada yang gabung lagi, saya akan putarkan lagunya. Kalau masih ada yang gabung, saya tunggu dulu agar kita putarkan musiknya. Tapi yang bergabung sudah 3 orang. Dan saat ini tanda waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.34 menit. Jangan sampai nanti pas udah lagu baru ada yang gabung lagi. Saya gak akan angkat ya kalau pas lagunya udah diputar. Dan tetap stay bersama kami di 98.8 FM.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

98,8 FM RRI Bintuhan, pendengar masih menemani Anda di gelaran Batang Hari 9 dan masih membuka line telepon ya untuk beranjang sana di udara, mengundang Anda untuk gabung di 0739 616 55.

0: Oke, kita angkat dulu di ujung telepon, ada yang gabung lagi, silakan di 0739 61655. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Pematang Miang, Bang.
0: Putra Pematang Miang. Tuh, apa pengabaran dia di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Belum balik yang jadi kemari?
1: Balik ya, ada balik seminggu.
0: Oh, lah balik seminggu lah ngulang lagi.
1: Ngulang.
0: Ah, hei, lemak pula.
1: Nggak minta, aku ada lagu.
0: Minjam aja.
1: Minjam aja.
0: Lagu apa?
1: Lagu Bujang Buntu.
0: Bujang Buntu? Ngapa ngecek ke kita?
1: Ya, gila aku ngecek bujangan.
0: Ngecek ke kita zaman dulu. Bujang Buntu, saya lihat ini Bujang Buntu ada nih.
1: Ada.
0: Ada.
1: Kirim-kirim salam. Buat Ibu Linda tadi. DBR. Buat Ian DBRT tadi.
0: Oh.
1: Putra Jerman. Pokoknya seluruh pendengar aja, Bang.
0: Gegalawa wajah, ya?
1: Buat abang, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Putra Pematang Miang, jadi mana dia nih? Di belakang Putra Pematang Miang, boleh gabung lagi di 0739 61655. Dan tanda waktu di studio lah nunjukkan jam 9 lebih 52 menit. Kita nengkap Bujang Buntu nih. Selepas Bujang Buntu ada Anak Umang, jadi Padang Guci Kinal. Tetap setia bersama kami di 98,8 FM.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
8: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
9: Halo, masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, masih dalam acara Batang Hari 9, dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61 655. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Iya, dengan siapa di mana ini?
10: Dengan Tiang Jawi.
9: Tiang Jawi, sopo cah dengan sopo namine sinten?
10: Lek Sukari.
9: Tapi kita di ini ya, Le, ya, bukan bahasa Jawa malam ini ya. Kita di Batang Hari 9.
10: Yeah.
9: Bahasa Dide.
10: Oh, Batang Hari 9.
9: Top kabar dengar Mbak kata Bu Linda.
10: Baik-baik
9: saja. Oke, alhamdulillah aman, baik-baik saja. Oke, nak request lagu apa nih?
10: Mama nunggu dangau
9: mana ada? Mana ada?
10: Ada.
9: Tidak beria.
10: Ada, weh.
9: Seriuslah, mama nunggu dangau. Dak kate mama nunggu dangau nih.
10: Dak kate.
9: Nggih.
10: Sampurung.
9: Kok lagunya ini sih nyari yang enggak ada sih. Udah, nanti aku carikan aja ya lagunya.
10: Oh ya. Carikan yang delok ya.
9: Oke, siap.
10: Yo.
9: Salam-salamnya untuk siapa?
10: Salam-salam buat Saudara Putra Pematang yang dari Putra Kongker, Putra Jerman, Putra Asap, Putra Mandimbo, kebawakan dek kero-kero Radio RRI ini tanpa terkecuali.
9: Siap. Matur nuwun ya, Lek.
10: Udah, sami-sami. Terima kasih atas waktunya, Bang Bobby.
9: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Sukari di Tanjung Sakti ya. Lagunya saya pilihkan Merantau Ayau. Soalnya dia kan merantau dari zaman masih bujangan, katanya udah merantau. Melanglang buana di mana-mana. Di belakangnya Lek Sukari, silakan, masih ditunggu di 0739 61 655. Di tunggu ya. Silakan. Kalau belum ada lagi yang gabung, langsung kita dengarkan lagu permintaan dari Lek Sukari.

0: Dengan Sukat Malang tadi menuntaskan lagu-lagu tembang daerah kita untuk edisi malam hari ini 12 Mei 2026. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di acara Petang Yang 9 pada jam dan gelombang yang sama, dan kami tuntaskan untuk malam ini. Semoga sajian lagu-lagu daerah tadi menjadi teman spesial Kande Nganci ya di sana. Dan pergerak jazz musik, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan akan hadir Nganci ya di menemani pendengar di Lintas Bintuan Malam ya, selepas tadi kita bersama di Batang Air 9 untuk malam hari ini.
1: 98,8 RRI Bintuan di udara membangun peradaban.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Pagar Hiu. Seperti namanya, makanan ini berbahan ikan hiu. Biasanya, masyarakat menggunakan hiu jenis punai ataupun hiu tanduk karena aroma dari ikan hiu jenis tersebut tidak terlalu amis dan kulitnya terbilang lembut ketimbang hiu jenis lainnya. Bagar hiu ini terbuat dari bahan daging ikan hiu, ketumbar bulat, pala, cengkeh, kayu manis, asam jawa, lengkuas, cabai, bawang putih dan merah, serta kelapa goreng yang berfungsi untuk mengentalkan masakan bagar hiu. Pada saat dibuat, ikan hiu dipotong sesuai selera, kemudian disiram jeruk nipis agar bau amisnya benar-benar hilang. Setelah itu, bawang merah dan putih ditumis sampai harum, lalu bumbu lainnya dan tambahkan sedikit air. Ketika mendidih, tambahkan asam, tunggu hingga masak dan siap dihidangkan.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
8: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
7: Oh ya?
8: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
7: Ih, kamu bisa aja.
9: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
10: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
11: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: untuk kesempatan malam hari ini, dan selamat beristirahat untuk Anda. Sesaat lagi kita akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk siar edisi hari ini, 12 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri dan tentunya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya atas segala kekurangan hari ini. Dan sebelum kita berpisah pendengar, kami hadirkan lagu, kami hadirkan renungan malam.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar." "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Pendengar Tuntas, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui FM 98,8 MHz edisi 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya undur diri dan selamat malam, selamat beristirahat. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan 98,8 MHz.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa, sekali di udara tetap di udara.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 5 lebih 16 menit. Selamat pagi dan selamat aktivitas untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti tausiah religi pagi.

Man aradat dunia fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhira fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dia mesti punya ilmu pengetahuan. Ketika dia punya keinginan untuk bahagia di akhirat, juga dia mesti punya ilmu pengetahuan. Ketika dia ingin bahagia fid dunia wal akhirah, seperti doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, fa'alai bil ilmi. Maka dia harus memiliki ilmu. Apa itu ilmu pengetahuan? Ini penting. Ketika kita mengetahui bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya mengenal Allah, maka berarti kita butuh ilmu. Dan cara bagaimana kita mendekatkan kepada Allah itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kita harus tahu ilmunya Allah. Kita harus tahu ilmu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi orang yang alim, yang senantiasa mau belajar, tidak kemudian lantas puas diri, ya, menerima apa adanya dari penjelasan orang lain, tapi berupaya. Ketika kita misalnya, kita tahu bahwa penjelasan Allah dan bagaimana beramal soleh itu banyak di Al-Quran, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita membaca Al-Quran. Setelah kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, ternyata di sana ada hukum tajwidnya, ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab, ya, ada idgham mimmi misalnya, ada mad wajib, itu juga harus kita belajar. Setelah tahu ilmu tajwidnya, oh kita kepingin berirama, berlagu, sehingga kalau kita bacanya itu akan menyejukkan hati kita, ya, maka kita belajar lagu Al-Quran. Ya, ada lagu Bayati, lagu Soba, lagu Nahawan misalnya kan, lagu Sika, lagu Ros. Itu harus kita berupaya. Kalaupun misalnya kita tidak mengerti secara keseluruhan, paling tidak kita paham atau kita tahu bahwa itu adalah lagu-lagu dalam Al-Quran. Jadi itu cara kita mengenal Allah. Baru kemudian kita mencoba untuk memahami kata per kata, kita memahami kalimat per kalimat, baru kemudian ayat per ayat. Kalau ini yang sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan mengenal, ya, kemujizatan Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin, 'ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak ada istilah nuntut ilmu itu terlambat, ya. Menuntut ilmu artinya menimba ilmu pengetahuan. Bagi yang mau belajar ngaji, ada TVQ, ada MDA, atau ada sekolah-sekolah berbasis Islam, itu ada pesantren. Bersyukurlah kalau para pendengar sekalian, anak-anaknya dititipkan di pondok pesantren. Walaupun kita jauh dengan kehidupan anak-anak kita, tapi insya Allah mereka tidak pernah tinggal yang namanya sholat lima waktu. Mereka insya Allah senantiasa sholat duha dan tahajud, senantiasa membaca Quran, dan itulah akan menjadikan keberkahan bagi kita. Ini secara finansial kita mampu, anak-anak kita tidak disekolahkan di pondok pesantren. Tapi ketika anak-anak kita nakal baru masuk pondok pesantren, itu paradigma yang salah. Pondok pesantren itu di samping pelajaran umum, dia juga ada pelajaran agama. Kadang-kadang sampai 24 sampai 30 mata pelajaran. Ya, sampai jam 10 dan 11 malam mereka masih tetap belajar. Ya, jam 4 mereka sudah bangun harus tahajud, ya, surat fajar, salat subuh. Habis salat subuh mereka belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kalau mohon maaf, orang-orang yang kita titipkan di pesantren itu adalah anak-anak yang kemampuannya di bawah standar. Maka itulah yang kemudian menyebabkan anak-anak kita banyak yang stres. Tapi coba kalau anak-anak kita titipkan di pondok pesantren, adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, maka insya Allah negeri ini akan penuh dengan orang-orang yang cerdas, yang penuh dengan orang-orang yang soleh.
Yang selanjutnya adalah dengan kita berilmu, maka insya Allah ini yang kemudian akan menjadikan kita beriman kepada Allah, dan juga akan menjadikan kita senantiasa mau berbuat amal kebaikan. Karena dengan kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan, maka dengan spontanitas juga kita akan melakukan kebaikan yang berupa amal. Disitulah indahnya Islam itu sebagai agama yang menuansa dengan nuansa ilmu, nuansa iman, dan nuansa amal. Maka ada istilahnya amal soleh. Amal soleh itu ada namanya sedekah, jariah, dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada endingnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utu ilmah darajat. Setelah itu, jadi Allah yang akan meninggikan derajat orang yang beriman, dan Allah juga yang akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Coba kalau dia tidak punya kemampuan, tidak mungkinlah dia jadi seorang pimpinan, ya. Tidak mungkinlah dia jadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi karena keilmuannya kemudian dia dikenal, dipercaya oleh masyarakat, ya, dikagumi dalam masyarakat, maka dia pun diagungkan di kalangan masyarakat. Allah yang akan mengangkat. Walaupun ada orang yang punya kemampuan secara finansial, kepingin sekali dia jadi kepala daerah, tapi Allah tidak berkehendak, banyak uangnya, gak bakalan jadi. Tapi ada orang yang secara finansial dia tidak punya kemampuan, tapi Allah kepingin dia yang menjadi pemimpin kepala daerah, jadi dia. Jadi kekuasaan itu di tangan Allah. Kalau ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita berilmu, maka otomatis yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utu ilma daraja. Maka titipkanlah anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah yang berbasis agama dan sebagainya. Oh Pak, kami tidak punya kemampuan karena terkalah finansial, keuangan dan sebagainya. Boleh kita titipkan di sekolah-sekolah umum. Tapi dengan catatan, sorenya kita titipkan di TPQ, MDA. Kalaupun juga kita tidak punya kemampuan untuk itu, maka paling tidak kita harus menitipkan anak-anak kita kepada orang yang punya kemampuan untuk membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Kalaupun tidak mampu, maka alternatif terakhir kita yang mesti ilmu agama, yang mengerti, memahami ilmu agama. Sehingga apa? Itu bisa kita transfer knowledge, transfer pengetahuan kita kepada anak-anak kita. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di awal pagi yang berbahagia ini, ya, di akhir tahun ini, ya, mari yang anak-anaknya masih SD, tanamkanlah mulai dari sekarang supaya anak-anaknya benar-benar belajar, ya, menuntut ilmu kalau bisa di pondok pesantren dan sebagainya. Ya. Carilah harta sebanyak mungkin. Tapi harta itu gunakanlah untuk kebahagiaan anak-anak kita. Tapi mohon maaf, kalau kita menyekolahkan anak-anak kita, ingin dibalas oleh anak-anak kita, itu adalah pemahaman yang keliru. Maka disinilah kemudian banyak orang tua yang kecewa. Saya sudah menghabiskan uangan ratus juta, bahkan apa namanya itu miliaran untuk menyekolahin kamu. Tapi beginikah balasanmu kepadaku? Nah, artinya siap-siap kecewa. Tapi paling tidak kalau kita mendidik anak-anak kita ke arah agama, kalaupun dia tidak menjadi orang di instansi pemerintah, swasta dan sebagainya, mohon maaf, pegawai negeri itu bukan sebagai satu tujuan final. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang kemudian insya Allah lebih barokah, ya, lebih banyak mendatangkan rezeki. Tidak hanya pegawai negeri, kalaupun dapat kita sebagai orang tua kemudian anak kita jadi pegawai, alhamdulillah, ya. Tapi bagaimana kemudian ciptakanlah anak-anak kita untuk melahirkan lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain, bukan sebagai orang yang menerima gaji, tapi bagaimana kita menjadikan anak kita orang yang memberikan gaji kepada orang-orang lain. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah, ya, kebahagiaan itu akan hadir. Maka ilmu itu penting. Kita sedih kadang-kadang lihat anak-anak kita sekarang ini lebih senang bermain gadget, lebih senang bermain handphone.
ya, bahkan berjalan main handphone, tidur main handphone, makan pegang handphone, nonton TV pun megang handphone, ngobrol dengan kita sebagai orang tua megang handphone, ya. Sehingga ada penelitian mengatakan bahwa 8 sampai 10 jam itu ada orang yang terbiasa memegang handphone setiap harinya. Bangun tidur yang dicarinya apa? Bukan Al-Quran, bukan wudu, tapi handphone. Kalau dia mati dihidupin tuh handphone. Mestinya kita ini belajarlah dari kehidupan handphone. Ya, iman kita ini kalau tidak pernah dicas, ya akan mati seperti handphone. Coba handphone itu kita gunakan terus, tapi tidak pernah kita cas kembali, tidak pernah kita isi baterainya, ya habis. Atau paling tidak lemah. Sama dengan kita, ya kalau tidak pernah membaca Quran, tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah berzakat, tidak pernah berimpak, artinya kita tidak pernah mengecas iman kita. Ya, tidak pernah ngisi baterai iman kita. Dan inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Perbanyak pertumpahan darah, pembunuhan dan sebagainya, penyimpangan akhlak. Mudah-mudahan dengan ilmu, iman dan amal, insyaallah keislaman kita akan menjadi sempurna. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bung.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel. Kemarin dilakukan penandatanganan surat pernyataan anti pungutan liar dan gratifikasi oleh seluruh pejabat struktural Eselon 3, 4, dan Ketua Tim di Aula Merah Putih. Dalam arahannya, Herwan menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah nyata dalam reformasi birokrasi, bukan sekedar seremonial belaka. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk menjaga marwah institusi dengan menolak segala bentuk praktik KKN serta tetap fokus pada program prioritas bantu rakyat. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mendata hewan kurban dari OPD menjelang Idul Adha 1447 Hijriah guna memastikan distribusi berjalan optimal dan merata. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan hewan kurban dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi hewan kurban berjalan optimal dan tepat sasaran. Hingga saat ini tercatat sebanyak 22 ekor sapi telah terkonfirmasi akan dikurbankan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyampaikan bahwa data yang masuk saat ini masih bersifat sementara. Hal ini karena sejumlah OPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD belum menyampaikan laporan secara lengkap. Ia menjelaskan pendataan ini penting untuk memastikan kesiapan hewan kurban sebelum pelaksanaan Idul Adha, dan selain itu proses ini juga bertujuan untuk memetakan kebutuhan distribusi di masing-masing wilayah. Nantinya hewan kurban akan didistribusikan dan disembelih di berbagai masjid yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Pemerintah Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di BRPM Kasraya itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi, dan juga akan di Baitul Izzah, kemudian di Masjid Jami, kemudian ada juga nanti di Lebong, kemudian di Paur, beberapa kabupaten. Dari 22 sapi dari pemerintah provinsi yang laporan dari seluruh OPD-OPD. Insya Allah nanti kita juga mendengar laporan lagi, karena waktunya kan masih cukup lumayan, masih 10 harian lagi kan. Mudah-mudahan ada tambahan.
1: Selain hewan kurban dari OPD, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Pada tahun ini, penyembelihan sapi kurban Gubernur direncanakan tidak dilakukan di lokasi yang sama dengan sapi kurban Presiden. Hingga kini, lokasi penyembelihan sapi kurban Gubernur masih menunggu keputusan langsung dari Gubernur Bengkulu. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo Wilayah Bengkulu dalam upaya memperkuat literasi digital masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi maraknya penyebaran hoax yang semakin mudah menyebar melalui media sosial dan platform digital. Sekretaris DPW Mavindo Bengkulu, Iyut Dwi Mursito, menyampaikan bahwa masyarakat perlu dibekali kemampuan memilah dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya kembali. Menurutnya, literasi digital bukan hanya soal memahami teknologi, tapi juga tentang membangun budaya kritis dalam menerima informasi. Sementara Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Leka Yunita, menilai kolaborasi dengan komunitas literasi digital menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi daring. Pendengar, stok BBM jenis solar di Kota Bengkulu masih aman. Antrian di SPBU kilometer 8 dinilai normal. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Ketersediaan bahan bakar minyak ataupun BBM jenis solar di Kota Bengkulu hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Meski antrian kendaraan terlihat cukup panjang di sejumlah SPBU, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas normal. Salah satu antrian yang terlihat terjadi di SPBU kilometer 8 Kota Bengkulu. Kendaraan roda 4, terutama mobil kecil, tampak mengular sejak pagi hingga siang hari untuk

0: mendapatkan pasokan BBM subsidi tersebut. Pihak SPBU Kilometer 8 memastikan stok solar masih tersedia dan belum mengalami kelangkaan. Antrian yang terjadi disebut lebih dipengaruhi peningkatan kekhawatiran masyarakat, sehingga banyak pengendara memilih mengisi BBM lebih awal. SPP SPBU Kilometer 8, Hazil Hamran, mengatakan kondisi ini belum dapat dikategorikan sebagai krisis pasokan solar. Menurutnya, distribusi dari pihak Pertamina masih berjalan seperti biasa dan pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara maksimal.
1: Kalau antrian biasa aja biasanya kalau ada lagi musim-musim antri, tapi kalau untuk supply kita masih aman. Stok aman, berapa kita minta dikasih sama Pertamina. Tapi kayaknya seperti kayak mobil-mobil yang agak mewah, yang gak sering banyak ngisi sekarang kayaknya. Jadi itulah yang membuat macet. Biasanya kan posisi mobil-mobil biasa ngisi mobil solar. Sekarang nih mobil gabung sama mobil-mobil yang ini kayaknya nih. Jadi dari panjang.
0: Dan ia juga menambahkan pihak SPBU terus berupaya mengatur antrian agar tidak menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi pengisian BBM. Dan petugas juga diminta tetap melayani masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena pasokan BBM subsidi masih mencukupi kebutuhan harian. Diharapkan warga tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum tentu kebenarannya terkait isu kelangkaan solar. Berdasarkan pantauan di lapangan, menunjukkan antrean kendaraan masih berlangsung tertib, meski jumlah kendaraan cukup banyak dan situasi di SPBU Kilometer 8 juga masih terkendali, dengan pengawasan petugas untuk memastikan proses pengisian berjalan lancar. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Kapolda Bengkulu Mardiono meresmikan program Beda Rumah Ke-73 sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Desa Tabalagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memperkuat hubungan sosial di lingkungan warga. Kehadiran aparat kepolisian bersama masyarakat menunjukkan sinergi yang terus dibangun dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Rumah yang selesai dibangun kemudian diresmikan langsung oleh Kapolda Bengkulu dan diserahkan kepada penerima manfaat. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Satpol PP Kabupaten Kaur tegaskan penertiban hewan ternak bukan larangan berternak, melainkan upaya menjaga ketertiban umum. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa langkah penertiban hewan ternak yang gencar dilakukan belakangan ini bukan bertujuan untuk melarang warga beraktivitas di sektor peternakan. Upaya ini dilakukan semata-mata demi menegakkan ketertiban umum dan estetika wilayah. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sasra Emawan menekankan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan untuk menertibkan cara pemeliharaan hewan, bukan menghapuskan mata pencaharian masyarakat. Menurutnya, selama ini masih banyak hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di fasilitas umum sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu pilar ekonomi penting di Kabupaten Kaur. Tercatat setidaknya 10% dari total penduduk di daerah ini menggantungkan hidupnya sebagai pemilik hewan ternak.
4: Ini kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya penertiban dan pemeliharaan ini bukan, sekali-kali saya ulangi lagi, bukan untuk menghapuskan ataupun melarang masyarakat beternak, tapi ditertibkan. Ternak adalah usaha, ternak juga kan dalam kegiatan sehari-hari sangat mengganggu, itu sangat menurunkan ekonomi masyarakat karena ternak masuk di kebun, masuk di sawah, ya, katakala kita mau tanam palawija itu tidak bisa. Ternak adalah salah satu penyumbang untuk bagi segelintir, katakala kalau saya hitung-hitung itu tidak lebih dari 10% penduduk Kabupaten Kaur yang memiliki ternak.
3: Mengingat signifikansi ekonomi tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berharap adanya kerjasama dari para peternak untuk mengandangkan hewan ternak mereka. Dengan pola pemeliharaan yang lebih tertib, diharapkan konflik sosial antara pemilik ternak dengan masyarakat umum dapat diminimalisir, sekaligus mendukung program keindahan tata kota. Ditambahkan oleh Budi, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi secara persuasif sebelum mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk mengedukasi dan penertiban, bukan pelarangan, sekaligus menjaga keamanan jalan raya dan keindahan lingkungan di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur menyatakan kesiapannya untuk mempererat sinergi dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu guna memperketat pengawasan terhadap warga negara asing. Langkah koordinasi ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan seluruh aktivitas orang asing di wilayah Kaur sesuai dengan aturan keimigrasian. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menjelaskan bahwa rencana pembentukan UKK tersebut diproyeksikan akan memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Dalam pertemuan strategis tersebut, dibahas pula mengenai mekanisme pelaporan yang lebih sistematis dengan melibatkan perangkat desa hingga tingkat kecamatan. Pendengar, sebanyak 35 pelajar dan mahasiswa Kabupaten Kaur menerima beasiswa dari Pemkab Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Bupati Kaur Gusril Fauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur khususnya dalam bidang keagamaan, bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah lakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
6: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolah yang lebih baik.
5: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Kaur.
7: Artinya beasiswa ini ada dua macam, kategori tahfiz kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu gitu. Kalau nanti semuanya yang kita exist-nya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambil lagi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
5: Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kaur yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Beralih ke berita terakhir, pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin didampingi Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan menerima penghargaan sebagai juara umum Treasury Award KPPN MANA tahun 2025. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan siang kemarin. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPPN MANA Among Priyo Sigit Pamungkas sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Penilaian diberikan atas keberhasilan dalam pengelolaan dan penyaluran transfer ke daerah yang dinilai terbaik di wilayah kerja KPPN MANA.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sarapan buah tuh sering jadi pilihan praktis di pagi hari. Tapi ternyata pendengar, gak semua buah tuh memberi efek yang sama bagi tubuh. Jadi setelah semalaman kita gak makan, tubuh tuh butuh energi yang cukup. Karena itu buah yang kayak serat, vitamin, dan air tuh bisa membantu tubuh terasa lebih segar saat memulai aktivitas. Nah, menurut WHO pendengar, konsumsi buah setiap hari itu penting untuk menjaga pola makan sehat dan seimbang. Nah, hal ini tuh juga sejalan dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan RI. Dan beberapa buah yang cocok untuk sarapan itu diantaranya kayak pisang, apel, pepaya, dan juga jeruk. Nah, pisang ini tuh bisa memberi rasa kenyang lebih lama. Sementara kayak pepaya dan jeruk tuh bisa bantu menyegarkan tubuh karena kandungan airnya yang tinggi. Nah, biar lebih seimbang, buah tuh juga bisa dipadukan dengan oatmeal, yogurt, atau roti gandum. Kombinasi ini tuh bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sebelum kita beraktivitas. Namun perlu diperhatikan juga pendengar, buah yang terlalu asam bisa kerasa kurang nyaman bagi sebagian orang jika dikonsumsi saat perut kosong. Jadi sarapan tuh nggak harus rumit, kita bisa memilih buah yang tepat, bisa jadi langkah sederhana kita juga untuk menjaga energi dan kesehatan kita sepanjang hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 3 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Dengar, kalau tadi kita ngomongin soal sarapan buah, nah kebanyakan orang tuh setelah bangun tidur langsung beraktivitas, padahal tubuh tuh sebenarnya butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, salah satu cara sederhana yang bisa kita lakuin adalah stretching atau peregangan pagi. Nah, saat tidur, otot dan sendi tuh jarang bergerak dalam waktu lama, yang akibatnya bagian tubuh kayak leher, punggung dan kaki tuh sering kerasa kaku saat baru bangun tidur. Dan menurut Harvard Medical School, pendengar, stretching itu membantu menjaga fleksibilitas otot dan juga rentang gerak sendi. Sementara WHO juga menekankan pentingnya aktivitas fisik ringan untuk menjaga kesehatan otot dan sendi. Dan peregangan pagi itu gak perlu lama, pendengar, cukup 5-10 menit dengan gerakan yang sederhana. Jadi 5-10 menit itu juga udah bisa membantu melancarkan peredaran darah dan juga membuat tubuh kita terasa lebih rileks. Dan manfaatnya tuh bukan cuma mengurangi rasa kaku, tapi juga bantu tubuh untuk lebih bersiap beraktivitas dan juga mengurangi resiko cedera ringan. Jadi mulai hari ini bisa stretching pagi dulu, biar langkah kecil ini juga berdampak besar bagi tubuh kita, biar terasa lebih segar dan juga nyaman sepanjang hari.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rebel dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

menjelaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Channel 66, pilih platform dengan traffic terbesar. Di TikTok, audiens
1: Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.